Petrus terlalu lancang, terlalu berani. Bayangkan dia menegur. Menegur siapa? Gurunya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Saudara yang kasih, mengapa Petrus berkata demikian? Ada apa dengan Petrus sehingga ia berani menegur Yesus demikian dan berkata, "Sekali-kali engkau, sekali-kali hal itu tidak akan pernah menimpa engkau"? Mengapa Yesus tidak menerima hal yang akan terjadi kepada Yesus, yang akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga itu? Coba jawabannya di mana? Ayat 3. Inilah mengapa Petrus tidak setuju. Inilah penyebab mengapa Petrus berani menegur Yesus. Inilah penyebab mengapa Petrus tidak menerima apa yang akan terjadi ke depan yang dialami oleh Yesus. Ayat 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Apa yang dikatakan? "Enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku." Saudara yang kasih, Yesus berkata, "Enyahlah iblis" kepada Petrus. Bukan berarti ketika Yesus berkata "enyahlah iblis", bukan berarti si Petrus yang iblis. Sekarang menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa Yesus berkata "enyahlah iblis"? Dan apa sebenarnya maksud dari perkataan Yesus "enyahlah iblis"? Apakah si Petrus yang iblis? Bukan. Tetapi "enyahlah iblis", kata Yesus demikian kepada Petrus, bukanlah si Petrusnya yang iblis, tetapi sikap dan perbuatannya. Sikap dan perbuatannya. Perhatikan, di mana jawabannya? Ayat kalimat berikutnya. "Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perhatikan garis bawahi, "melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi selama ini Bapak Ibu kasih, selama perjalanan Petrus dengan Yesus, ternyata Petrus memiliki pemahaman yang salah, memiliki sikap yang salah dalam pengiringan melayani Tuhan. Apa sikap yang salah? "Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Coba perhatikan bersama-sama, mengapa Yesus berkata "enyahlah iblis"? Oleh karena Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus tahu persis hatinya Petrus, kekotoran hatinya Petrus, ketamakannya Petrus. "Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang dipikirkan manusia? Pikiran-pikiran manusia adalah menjadi kaya. Pikiran-pikiran manusia adalah tamak, sombong, dan ingin serakah, dan yang lain-lainnya. Bahkan sampai-sampai lupa untuk panggilan kita sebagai suratan yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Lupa panggilan kita sebagai seorang pelayan yang melayani Tuhan, yang bersaksi untuk memberitakan kerajaan Allah. Seharusnya kita dalam dunia pelayanan adalah memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Jadi enyahlah iblis. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena pikirannya Petrus, motivasinya adalah apa? Perubahan nasib. Motivasi Petrus mengiring Tuhan adalah perubahan nasib. Perhatikan ini. Tanpa disadari, Petrus berjalan dengan Yesus, ternyata Petrus sedang tersesat. Bukan tersesat dengan pengajarannya Yesus, bukan. Tetapi tersesat dengan keinginan dan nafsu dan hasrat dagingnya Petrus. Saya mau katakan kepada saudara, Anda seorang pendeta, Anda seorang hamba Tuhan, Anda seorang penginjil, apapun Anda, bahkan Anda seorang jemaat. Ketika Anda lebih dominan hasrat,

itulah sebuah pelayanan, karena ibadah itulah kerja itu adalah sebuah ibadah. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, maka sekarang sebuah pertanyaan penting yang akan saya lontarkan kepada saudara dan saya. Kasih apa yang sedang kau berikan kepada Tuhan Allah kita? Orang dalam pengiringan melayani Tuhan, Anda sebagai jemaat, Anda sebagai seorang pendeta, Anda sebagai seorang majelis, Anda sebagai seorang pemain musik, Anda sebagai seorang singers, Anda sebagai seorang diaken, Anda sebagai seorang WL di gereja, ketika Anda memberikan kasih agape kepada Tuhan Yesus, Anda tidak pernah hitung-hitungan dalam sebuah pelayanan dimanapun orang lain tidak menghargai saudara. Itu dia. Anda tidak akan pernah perhitungan dengan Tuhan karena Anda memberikan kasih agape. Itu pasti. Orang yang memiliki kasih agape itu Bapak yang kasih, tiba minggu dia ibadah, sekalipun ada orang lain yang mengajak dia jalan-jalan, sekalipun ada orang lain yang mengajak Anda, keluarga Anda untuk yang lainnya, untuk shopping dan segala macamnya, Anda lebih memilih ibadah dulu. Itulah orang yang memberikan kasih agape. Paham ya? Yang kedua Bapak yang kasih, orang kalau memberikan kasih agape, jemaat pengikut Tuhan, Anda berkata orang Kristen yang memberikan kasih agape kepada Yesus. Kalau Anda seorang pelayan Tuhan, apapun bentuknya, dan Anda lihat, aduh, mau gerimis, gelap sudah, ya udah usah ke gereja lah. Saya berani jamin, Anda tidak akan pernah memberikan hidupmu kasih agape kepada Tuhan. Tidak. Tidak. Orang yang memberikan kasih agape, dia lihat hujan, dia lihat mau hujan, gerimis, dia akan tempuh. Dia akan cari akal, pakai jas hujan. Itulah orang yang memberikan kasih agape. Sakit sedikit, kepala sedikit, aduh sakit kepala, enggak usah ke gereja deh ah. Itu orang, saya berani jamin Anda bukan memberikan kasih agape, enggak. Tidak. Tapi kalau orang memberikan kasih agape, sakit gigi sedikit, sakit kepala sedikit, dia tahu, dia katakan dengan imannya, aku akan berangkat melayani Tuhan, aku akan tetap berangkat beribadah. Karena aku tahu akan terjadi mukjizat yang besar. Ketika aku setia, aku akan mengerjakan apa yang menjadi bagianku, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kalau Anda memiliki kasih agape dalam Kristus Yesus dalam melayani Tuhan, saya yakin dan percaya Anda tidak akan pernah sakit hati dan tidak akan gampang kecewa dan tidak akan pendendam dan tidak akan iri hati dengan apapun. Tidak. Orang yang gampang kecewa dan sakit hati itu bukan memberikan kasih agape kepada Tuhan. Bukan. Yang selanjutnya, orang kalau seorang pelayan Tuhan, jemaat yang suka pindah-pindah gereja, yang suka pindah-pindah gereja, ya di gereja yang saya gembalakan, Anda tahu kalau saya khotbah itu keras memang. Saya tidak kompromi, saya sikat aja. Sikat. Tapi saya kena percaya orang yang bertahan adalah orang yang memang orang yang benar-benar siap dibentuk. Memang kebenaran. Jadi Bapak Ibu sering kasih, orang yang sebentar dengar khotbah keras, pindah gereja, ditegur pindah gereja, kelas sedikit dengan pelayan pindah gereja, saya mau katakan kepada Anda, dengarkan baik-baik, pasang telinga kita. Mari kita pasang telinga kita. Anda tidak akan pernah memberikan kasih agape kepada Tuhan. Kalau Anda memberikan kasih agape, pasti Anda belajar untuk menerima kekurangan orang lain. Dan Anda pasti berkata, belum tentu aku lebih baik daripada dia. Dan Anda tidak akan pernah pindah-pindah gereja. Orang yang suka pindah-pindah gereja itu adalah orang yang sakit. Dan Anda tidak akan pernah memberikan kasih agape. Padahal Tuhan sebenarnya minta kasihmu adalah kasih agape kepada Yesus. Jadi saudara yang kasih, orang yang memiliki kasih agape, dia tahu tanggung jawabnya apa. Dia belajar disiplin. Dia belajar setia, komitmen, tunduk, dan taat. Penundukan diri dalam sebuah pelayanan itu penting. Ketaatan dalam sebuah pelayanan itu penting. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, itu sangat penting. Berbahagialah engkau, karena dipanggil Tuhan menjadi rekan sekerja Allah. Jangan sia-siakan itu, Pak. Jangan sia-siakan itu, Bu. Tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Jadi, Bapak Ibu sering kasih apa yang saya jelaskan. Kembali kepada kisah Rasul. Bahwa Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Pertemuannya, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, merubah cara pandang Petrus, merubah mindsetnya Petrus, merubah. Itu yang terjadi, merubah. Sehingga perhatikan dalam kisah Rasul pasal 36, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang ada di pikiran Petrus sekarang? Petrus tidak lagi memikirkan apa yang dipikirkan manusia,
Petrus tidak lagi memikirkan tentang bagaimana akan menjadi kaya.

0: Karena dia katakan emas dan perak tidak ada padaku. Terjemahannya Bapak kasih adalah sesungguhnya Petrus memang tidak punya apa-apa. Yang dia tahu adalah bagaimana hidupku berarti. Bagaimana Tuhan memakai aku melalui sisa hidup yang ada. Karena ketika aku mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik, dan Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar pula, yang baik pula kepadaku, dan pasti dia pasti memberkati hidupku. Tidak mungkin tidak. Jadi Bapak Ibu sering kasih, ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, cara pandangmu akan diubahkan dan motivasimu akan diubahkan. Pertanyaan sekarang kembali adalah, kasih apa yang sudah engkau berikan kepada Tuhan Yesus? Petrus pernah gagal. Dia tidak pernah memberikan kasih agape. Tapi mengalami perjumpaan, maka dia menangis. Maka dia memberikan secara total hidupnya. Tahukah Anda sejarahnya mencatat adalah Petrus. Dia berkata, Yesusku, Tuhanku, mati di salib kepala di atas. Dan aku mati di salib dengan kepala di bawah. Dan Petrus matinya adalah disalib dengan kepala di bawah. Pengorbanan yang sangat besar. Karena Tuhan Allah melalui Yesus Kristus sudah berkorban dengan pengorbanan tanpa memperhitungkan apapun. Hari ini, pelayan-pelayan Tuhan, pertanyaannya, kasih apa yang sudah kau berikan kepada Yesus? Dan apa yang sudah kau berikan kepada gereja? Jangan pernah bertanya, apa yang sudah gereja berikan kepada saya? Jangan pernah bertanya seperti itu. Tapi tanyalah, apa yang sudah saya berikan kepada gereja? Adakah saya sudah memberikan hidup yang benar? Adakah sudah saya rela berkorban? Adakah sudah saya memberikan waktu yang tepat? Adakah saya berharga buat Tuhan Yesus? Mengapa engkau tidak memberikan terbaik? Karena engkau tidak pernah memberikan kasih agape. Hari ini, mari kita buang kehidupan kita yang lama dalam melayani Tuhan. Dan milikilah kasih agape. Dan berikanlah itu kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan dipakai dan pelayananmu menjadi pelayanan yang penuh dengan kuasa. Kuasa itu akan mengalir dan engkau akan melihat tanda-tanda heran dan ajaib oleh karena engkau melayani dengan kasih agape, karena engkau memiliki pelayanan dengan kuasa yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati berkat Tuhan selalu baru setiap hari.
1: Baru setiap hari besar kesetiaan.
2: Memberi pengharapan dan kepastian. Janji Tuhan selalu baru setiap hari.
0: Bagaimana engkau dekat dengan Tuhan itu akan kelihatan. Dari mana? Dari buahnya. Mampukah engkau menerima orang lain yang menyakiti engkau? Mampukah engkau mengampuni orang lain yang memfitnah engkau? Dari sana akan kelihatan siapa sesungguhnya dirimu. Berapa banyak orang-orang sudah menasihatimu? Berapa banyak firman yang sudah engkau dengar? Itu tandanya Allah sedang mengasihi engkau. Tuhan mau engkau supaya kembali kepada Dia. Engkau meninggalkan kehidupan lamamu dan engkau bertobat atas dasar apa? Kasih.
2: Mari rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah GBI Karisma Samarinda. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilaksanakan jam 5 sore. Bertempat di Ruko Bumi Sempaja, Blok H dan I, Jalan PM Nur, Samarinda, atau di depan Indomaret. Hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Samarinda Seberang, jam 10 pagi. Bertempat di Ruko Pesona Mahakam, Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 17, Samarinda, atau di depan kolam renang Jessica Waterpark. Dan hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Loa Duri, jam 8 pagi. Bertempat di Jalan Gerbang Dayaku, nomor 161 Loa Duri, Tenggarong, atau di depan Bank BPD KCP Loa Duri, Tenggarong. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0813-1892-3500, di 0813-1892-3500. Gembala Sidang GBI Karisma, Pendeta Charles Manurung, MTH.
0: Tuhan mau kehidupan kita adalah terus-menerus berkarya buat Tuhan. Dan pastikan dirimu tidak memerlukan cahaya itu hanya sesaat. Jangan ketika Anda sudah dipulihkan, sudah ditolong oleh Tuhan, akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Tapi harusnya Anda semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ada satu hal yang akan membuat makanan kita itu terasa enak. Hal itu atau jawabannya adalah garam di dalam makanan. Garam itu memang kecil, tetapi pengaruhnya besar. Tanpa garam, makanan kita bisa terasa hambar. Begitu pula hidup kita. Bukan tentang seberapa besar atau kecil peran yang kita ambil, tapi seberapa makna kehadiran kita bagi orang lain bisa dirasakan. Menjadi garam berarti membawa rasa di dalam kehidupan. Menjadi seseorang yang memberi pengaruh baik, menjaga nilai-nilai yang benar, dan memberi harapan di tengah keputusasaan. Dunia ini butuh lebih banyak garam, orang-orang yang membawa kebaikan dan ketulusan. Apakah hari ini kita semua sudah menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia?
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika kita memperhatikan anak-anak lebih dari memperhatikan bunga-bunga, kita serasa tinggal di hutan. Kata ahli botani Luther Burbank. Pernyataan terbuka seperti itu otomatis membuat Anda mungkin ingin mengganti siaran lain, terutama setelah Anda menaruh anak Anda di sebuah penitipan anak, terlambat kerja atau merasa harus mengambil anak Anda kemari dan merencanakan cara lain. Ada hari-hari di mana perhiasan berharga bernilai setengah berharga, dan sesuatu yang manis terasa setengah pahit. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepada saya betapa sulitnya menjadi orang tua, kata seorang ibu muda. Benar, saya setuju. Saya pernah mengalaminya. Tetapi apa yang membesarkan hati banyak ibu-ibu muda yang berhasil melewatinya? Anda akan memenangkan pertempuran jika Anda tidak mengibarkan bendera putih saat mereka masih kecil, dan Anda akan menikmati anak remaja Anda lebih lagi. Pondasi bangunan adalah bagian terpenting dari keseluruhan struktur bangunan. Demikian pula dengan mendidik anak. Di dalam seri ini kita telah membicarakan tentang batu-batu pondasi dari mendidik anak, hal-hal yang perlu ditanamkan dalam-dalam sedini mungkin. Batu itu termasuk komitmen, kasih model kuno, termasuk disiplin dan komunikasi. Seorang anak berusia 4 tahun pergi ke sebuah restoran yang agak mewah dengan orang tuanya. Setelah mereka melihat-lihat menu, pelayan mulai mencatat pesanan. Dan apa yang Anda mau untuk malam ini? Ia bertanya kepada anak kecil itu yang penuh semangat mengatakan pilihannya. Setelah pelayan selesai mencatat pesanan, anak kecil itu berbalik kepada orang tuanya. Wow, ia benar-benar menganggap aku ada. Bayi kecil laki-laki ataupun perempuan yang datang ke dalam hidup Anda sama nyatanya seperti Anda. Perbedaannya terletak pada 20 atau 30 tahun pengalaman yang akan didapatinya seperti Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Anak-anak yang sering diajak berbicara, dibacakan cerita, dan diajak berkomunikasi terbukti akan berkembang lebih cepat dan lebih pandai daripada teman-teman sebayanya yang tidak berkomunikasi dengan baik. Sebuah studi prenatal telah menunjukkan bahwa bayi telah mengenali suara ibunya sebelum ia lahir dan berespon secara khusus terhadap suara itu dibanding dengan suara lainnya. Pada saat seorang anak dilahirkan, ia sudah dapat membedakan suara-suara di sekelilingnya. Sungguh menakjubkan. Anak-anak adalah sosok pribadi yang nyata, sama seperti bunga-bunga yang bertumbuh mekar. Mereka berespon terhadap apa yang kita tanamkan. Statistik membuktikan, para orang tua sangat sedikit menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka yang masih berusia prasekolah. Data ini menciptakan lebih banyak rasa bersalah ketika Anda merasa sudah melakukan yang terbaik bagi mereka. Saya mendorong Anda untuk mengambil manfaat dari masa-masa awal. Sejak dulu, Tuhan telah berjanji, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal pasal 22 ayat 6. Ayat lain mengatakan, arahkanlah anak-anak ke arah yang benar, ketika mereka tua, mereka tidak akan terhilang. Renungan penutup. Setiap orang tua berpengaruh pada hidup anak-anaknya, baik negatif atau positif. Jika Anda bersikap positif dan optimis, anak Anda akan menjadi serupa dengan Anda. Dan jika Anda mengalami stres, Anda meneruskan hal yang sama kepada mereka. Bukankah anak-anak adalah cermin diri kita sendiri? Ingatlah, membesarkan anak-anak yang positif di dalam dunia yang negatif dimulai dengan Anda dan berakhir dengan Anda juga. Itulah faktanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan,

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Apakah Anda kekurangan iman? Iman Anda akan dinyalakan oleh kodrat Allah. Berdoalah seperti ini: Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Bijaksana, Engkau Maha Kasih, Engkau bermurah hati, dan Engkau hadir di mana-mana. Berdoalah seperti Ayub: Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Atau ikutlah bersama dia memuji-muji Allah, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Iman Anda akan bernyala-nyala jika Anda mengumumkan kekuatan dan kuasa Allah. Anda akan mengalami bahwa mereka yang percaya akan Allah yang Maha Kuasa itu takkan kekurangan sesuatu pun.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan sebelum waktunya, jangan mencoba mengetahui hasil dari jalan yang Anda tempuh itu. Jika Anda melakukan itu, maka kekhawatiran dan kecemasan Anda adalah akibat kesalahan Anda sendiri. Dengan patuh kepada Tuhan, ambillah langkah berikutnya pada jalan yang terbentang di hadapan Anda. Tuhan senantiasa akan menunjukkan bagian jalan selanjutnya, dan Ia akan meratakan jalan itu bagi Anda. Serahkanlah pemecahan terakhir kepada Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ada sebuah prasasti di kubah gedung AS Capitol di Washington DC yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Tertulis di prasasti itu begini, ada suatu peristiwa ilahi di mana semua ciptaan mengarah ke sana. Seorang pengunjung pernah menyaksikan prasasti itu dan menanyakan kepada pemandu wisata apa artinya. Pemandu itu termangu-mangu sesaat, kemudian menjawab, saya rasa itu mengarah kepada peristiwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa suatu saat Yesus Kristus akan datang kembali untuk menghukum yang jahat dan mengambil alih pemerintahan dunia. Keyakinan ini bertolak dari saat kenaikan Yesus Kristus ke surga. Lukas, rekan sekerja Paulus dan penulis kitab Para Rasul, melukiskan bagaimana keyakinan itu dimulai. Dia menceritakan bagaimana Yesus berjalan bersama para murid selama 40 hari dan kemudian tiba-tiba ia terangkat ke surga. Ia berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Keyakinan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali, tubuhnya benar-benar datang kembali sama seperti ia datang pertama kali, dinyatakan oleh penulis kitab Perjanjian Baru. Penulis kitab Ibrani berkata, ia akan muncul yang kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk membawa keselamatan bagi mereka yang menanti-nantikannya. Ibrani pasal 9 ayat 28. Rasul Paulus menulis bahwa kita menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Titus pasal 2 ayat 13 dan 14. Yudas, saudara tiri Yesus Kristus, percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Yakin akan kebangkitannya, bahwa Yesus tidaklah fana, ia menulis, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik mereka. Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15. Yohanes, rasul tua yang dihormati, diasingkan di pulau Patmos, menulis, lihat, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan memandangnya. Wahyu pasal 1 ayat 7. Berabad-abad waktu yang lalu, orang percaya dalam Yesus Kristus telah dijanjikan bahwa ia akan datang kembali. Pengharapan ini juga tertulis dalam literatur kekristenan dari asal mula gereja hingga kini. Periksalah buku-buku himne sejauh yang kita miliki. Selalu ada lagu-lagu tentang kedatangan kembali Yesus Kristus. Keyakinan ini sangat berarti bagi orang-orang dalam masa penderitaan dan penganiayaan. Ini adalah harapan bahwa suatu hari nanti hidup akan lebih baik dari sekarang, dan bahwa kesusahan dan penderitaan ini tidak akan abadi. Hal ini tidak pernah dimiliki oleh kita yang hidup di dalam dunia yang makmur dan penuh dengan keajaiban obat-obatan. Pada banyak kesempatan, saya memiliki hak istimewa untuk memecah-mecah roti dan melayani orang-orang percaya yang mengalami aniaya. Saat seseorang menerjemahkan himne-himne dan lagu-lagu mereka, saya menyaksikan bagaimana mereka berbicara tentang harapan besar akan kedatangan Yesus Kristus, menjadi alasan mereka untuk bertahan terhadap rasa sakit dan penderitaan. Semoga Allah membantu kita untuk merebut kembali harapan yang mungkin telah redup karena pengaruh zaman. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Yang terindah dari rumah kita. Raja Salomo mengatakan kepada kita bahwa dengan pengertian, rumah kita dapat diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Tidakkah ini pemikiran yang menarik? Inilah yang tertulis dalam Amsal pasal 24. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Secara pribadi, saya percaya bahwa tidak ada harta benda yang lebih berharga di rumah kita melebihi nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai moral yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak ada barang antik berharga di rumah Anda yang dapat dibandingkan dengan memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tentu saja, bila kita ingin berhasil dalam menyampaikan nilai-nilai Kristiani, kita harus menjadi teladan dari pesan ini dan menjalani sendiri kehidupan Kristiani yang konsisten. Ingatkah Anda perintah pertama yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan Anda? Perintah itu terdapat dalam Ulangan pasal 6. Dalam ayat berikutnya, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa perintahnya haruslah menjadi yang utama dalam hati kita. Kemudian ia mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Namun, perhatikan urutannya. Diri kita dahulu, barulah anak-anak kita. Anda tidak dapat mengajarkan kepada anak-anak Anda sesuatu yang bukan realita dalam kehidupan Anda sendiri. Teladan Anda sangatlah berarti. Anna Mow, seorang misionaris di India, pernah berkata, "Anak-anak dapat berargumentasi dengan perkataan Anda dan tidak setuju dengan bagaimana Anda melakukan sesuatu, namun mereka tidak dapat berargumentasi dengan kehidupan Kristus yang dijalani di hadapan mereka." Bila Anda putus asa setelah berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak Anda,

maka janganlah pernah meremehkan kuasa doa. Secara pribadi, ketika perkataan kita tidak didengarkan oleh anak-anak kita, saya melihat hasil yang lebih positif melalui doa daripada hal lainnya. Guru Alkitab J. Sidlow Baxter menulis bahwa orang boleh menghina penampilan kita, menolak pesan kita, menentang argumen kita, dan membenci kita secara pribadi, namun mereka tidak berdaya menghadapi doa-doa kita. Inilah dua pemikiran tentang nilai-nilai Kristiani. Pertama, teladankan pesan Anda sendiri, tapi jangan pernah meremehkan kuasa doa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda tidak tahu bagaimana Anda bisa mengatasi perasaan takut yang mengancam hidup Anda. Akan tetapi, bila ketakutan Anda nyaris membinasakan Anda, maka damai serta penghiburan Allah akan nyata lebih besar dari waktu-waktu sebelumnya. Damai dan penghiburan itu akan melebihi ketakutan Anda. Hendaknya Anda mulai mengharapkan damai dan penghiburan itu. Anda dapat yakin bahwa Anda akan mengalami apa yang Anda percayai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Suatu pemikiran setelah Natal. Entah bagaimana, Natal menyalip kita setiap tahun dan kita seperti tidak menyadarinya ketika Natal tiba. Dan kita dikejutkan olehnya hampir setiap tahun. Sekarang, Natal telah berakhir dan kita sibuk mengembalikan ke toko tumpukan hadiah yang Anda tidak inginkan, tidak cocok atau tidak perlu. Hari ini kita menarik nafas lega dan berbisik. Syukurlah, Natal tahun ini sudah berakhir. Dan kemudian kita merasa bersalah karena merasa demikian. Tetapi itulah yang kita rasakan dan kita tidak dapat menyangkalnya. Dalam banyak kasus, dekorasi Natal akan diturunkan akhir minggu ini. Sementara kita berusaha untuk melepaskan keletihan dari libur panjang dan kembali ke sibuknya kehidupan. Namun terkadang saya merasa lega bahwa saat dekorasinya dibereskan, kita dapat mengesampingkan semua hal tentang kedatangan Kristus ini sampai tahun depan. Seolah-olah Bethlehem tidak cocok dengan kesibukan hidup di abad ke-21 ini. Apakah Natal hanya sekedar hari libur? Suatu kehebohan dengan segala hiasannya, ataukah satu waktu untuk merenungkan tentang Dia yang membawa pengharapan yang kekal bagi seluruh umat manusia 365 hari setiap tahun? Bila tidak ada Allah yang menyingkapkan dirinya dalam wujud manusia di Bethlehem, kemanakah kita dapat berpaling untuk mencari pengharapan? Washington, Beijing, Moskow, Jenewa, Tel Aviv, atau Kairo? Mengesampingkan opsi bahwa ada Allah yang mengendalikan nasib manusia, kita diperhadapkan dengan pesimisme suram tentang kekuatan dunia yang tidak memiliki solusi untuk kedamaian abadi, senjata-senjata super yang dapat membinasakan umat manusia, sebagaimana kita telah mengetahuinya, perebutan kekuasaan demi makanan, minyak, dan komoditas dasar yang membuat kita rakus dengan menyambar apapun yang kita dapat ambil. Pada tahun 1953, seorang penyanyi country bernama Hank Williams sedang berada di puncak popularitas. Jutaan orang menyanyikan lagu-lagunya dan menyuarakan pujiannya. Pada suatu malam, Williams sedang dalam perjalanan untuk suatu penampilan panggung ketika ia pingsan di kursi mobilnya. Mobil ambulans segera membawanya ke rumah sakit, tempat ia dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Analisa darahnya menyingkapkan adanya kombinasi antara obat-obatan dan alkohol. Malam itu, William seharusnya tampil di konser dan membawakan lagu-lagunya yang membuat ia terkenal. Publik umum belum mendengar bahwa idola mereka telah meninggal dan memenuhi teater di mana ia seharusnya tampil. Itu adalah tanggung jawab yang kelam dari manajernya untuk naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa William telah meninggal. Saat ia berpaling dan meninggalkan panggung, satu lampu sorot menyoroti panggung yang kosong selagi band memainkan lagunya yang terkenal, I Saw the Light.

aku melihat terang. Beberapa hari sebelumnya, Williams dan Rosemary Clooney sedang dalam perjalanan ke salah satu penampilannya ketika Rosemary berkata, "Hank, mari kita bernyanyi." Dan mereka bernyanyi. Lalu seseorang berkata, "Hank, mari kita nyanyikan lagu." Dan yang dimaksud adalah "I Saw the Light". Williams menyanyikan beberapa baris dan berhenti, menutupi wajahnya dan tangannya dan terisak. Oh, tidak ada terang. Tidak ada terang. Apakah Williams benar? Apakah Natal hanyalah suatu mitos? Suatu perayaan religi tanpa dasar sejarah? Ataukah kedatangan Yesus Kristus membawa ke dalam dunia pengharapan bagi semua umat manusia? Yohanes menulis, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa." Yohanes pasal 1 ayat 14. Di dalam dunia yang penuh dengan pesimisme dan kesuraman, masih ada satu cahaya yang bersinar ketika gemerlap dekorasi Natal mulai meredup dan debu mulai mengotorinya, dan dunia telah kembali ke pencarian mereka akan kebahagiaan. Terang itu adalah terang manusia, Yesus Kristus, yang masih memberikan pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki pengharapan. Apakah ada pengharapan yang lebih baik? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhanlah Sang Pencipta. Ini berarti bahwa bukan kita, manusia, yang menciptakan alam semesta. Kita inilah makhluk-makhluk yang diciptakan, bukan penguasa. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Barang siapa yang tidak mengasihi Dia, berarti menolak ketergantungan itu. Orang yang sedemikian itu ingin bebas. Ia ingin menentukan hidupnya sendiri. Ia ingin memerintah. Akan tetapi, barang siapa mengasihi Allah, bersuka cita karena ketergantungan ini, seperti seorang anak yang berbahagia karena sangat bergantung kepada bapanya yang dibutuhkannya itu. Ketergantungan ini bahkan mempererat ikatan kasih. Oleh sebab itu, akuilah ketergantungan Anda kepada Allah sebagai anaknya, dan sesungguhnya Anda akan menjadi anak Allah serta mengalami kekayaan dan berkatnya sebagai anaknya. Anda akan mengalami betapa bahagianya bila Anda dikasihi, dipimpin, dan dipelihara oleh Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu pujian yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan. Saya percaya lagu-lagu ini akan membuat persekutuan Anda dengan Allah semakin intim, sehingga kehadiran Allah akan menjadi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ada kalimat bijak mengatakan, hari yang dipagari dengan doa-doa akan kecil kemungkinannya menjadi berantakan.

Pendengar, dalam Yakobus 5 ayat 16b telah difirmankan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Alkitab memberikan teladan doa kepada kita melalui Nabi Elia. Elia adalah seorang manusia biasa sama seperti kita. Namun Elia telah sungguh-sungguh menaikkan doa-doanya supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu Elia kembali berdoa dengan sungguh-sungguh, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia adalah seorang yang beriman. Iman Elia lah yang membuat doa-doa yang dipanjatkannya kepada Allah membawa hasil, sampai-sampai Allah turun tangan ke dalam peristiwa alam. Elia percaya bahwa doa orang benar memang dapat mengubah keadaan.

0: Pendengar, satu lirik pujian yang dapat kita teladani dan kita tiru yang mengatakan, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Pendengar, hari ini saat kenyataan di depan Anda begitu mengecewakan, saat Anda mengalami kesulitan, kemiskinan, atau kesusahan, Alkitab mengajak Anda untuk mencari kekuatan Allah melalui doa. Firman Tuhan mengatakan, di dalam tinggal tenang, terdapat kekuatan. Pendengar, jadilah tenang, agar Anda dapat berdoa, sebab doa dapat mengubah segala sesuatu.
1: Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku,

Yesus hanya sejauh doa. Pencobaan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan sampai menghilangkan kepercayaan kita kepada Allah. Allah memperhatikan seluruh umat-Nya, termasuk mereka yang ada di dalam penderitaan. Allah akan memelihara hidup kita dengan kasih dan kemurahan-Nya. Dekatilah pengantara kita, Yesus Kristus, dan Dia akan mewakili Anda di hadapan Allah, memohon syafaat, memberikan kemurahan dan kasih karunia untuk menolong Anda pada saat-saat yang Anda perlukan.

Pendengar, tidak ada seorang pun dari kita yang dapat menjalani kehidupan ini tanpa mengalami pencobaan. Satu-satunya senjata kita, orang percaya, adalah doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Anda dapat memanjatkan doa-doa Anda setiap saat seperti halnya Anda bernafas. Raja Daud mengatakan, dia tidak akan hidup tanpa doa. Alkitab juga menegaskan dalam Mazmur 5 ayat 3b, Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Pendengar, bawalah doa-doa Anda hanya kepada Tuhan.

Pendengar, berikanlah waktu sejenak Anda. Sediakan hati Anda untuk memanjatkan doa dengan mengatakan begini: Kuucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati Anda. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian atau respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Lidahku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu dan engkau memegang tanganku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan.

0: selama-lamanya.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada tahun 1861, Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis mencetak satu brosur yang menyatakan bahwa ada 51 fakta tak terbantahkan yang bertentangan langsung dengan Alkitab. Tapi hari ini, tidak ada satupun ilmuwan ternama yang mempercayai satupun di antaranya. Mengapa? Apakah Alkitab telah berubah? Tidak. Tetapi ilmu pengetahuan, ya. Dan secara khusus dalam hal yang dianggap sebagai fakta ilmiah. Suatu fakta adalah kebenarannya yang sudah jelas, yang dapat dibuktikan dimanapun, dalam keadaan apapun juga. Namun satu teori merupakan suatu penjelasan yang masuk akal dari suatu fenomena. Akan tetapi, ia tidak dapat dibuktikan. Bila ia dapat dibuktikan, maka ia menjadi suatu fakta dan bukan teori. Alkitab bukan suatu buku ilmu pengetahuan. Alkitab adalah suatu buku tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hidup. Namun demikian, Alkitab sifatnya akurat di dalam pernyataan-pernyataan ilmiah yang dibuatnya, yang memberinya lingkar otoritas pada saat ini. Adalah suatu fakta yang menakjubkan saat Anda menyadari bahwa Musa menulis 5 kitab pertama Alkitab bukan 1000 tahun yang lalu atau bahkan 2000 tahun yang lalu, melainkan hampir 3400 tahun yang lalu. Hampir semua penulis yang membuat komentar tentang bumi dan alam semesta kita membuat pernyataan yang bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh khalayak umum pada zaman mereka. Pernyataan-pernyataan yang cocok dengan apa yang kita ketahui sebagai fakta ilmiah. Ambil contohnya, apa yang Musa katakan tentang penciptaan. Perjanjian Baru mengutip perkataan Stefanus bahwa Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan dari sejarah sekuler kita mengetahui bahwa bangsa Mesir di abad 12 hingga 14 sebelum Masehi percaya bahwa bumi menetas dari sebuah telur. Bila Anda mempertanyakan contoh fertilitas itu, periksalah jumlah telur di sarkofagus dan makam kuno Mesir. Namun Musa tidak mendahulukan teori telur itu. Ia berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Musa berpendapat bahwa nyawa segala makhluk terdapat di dalam darah. Bahkan Hippokrates, bapak dari pengobatan Yunani, tidak akan setuju dengan Musa. Sesungguhnya dibutuhkan waktu 3000 tahun bagi ilmu pengetahuan untuk mengejar fakta ini. Di tahun 1628, Sir William Harvey menemukan prinsip sirkulasi dan teman-temannya mengejek dia. Tapi akhirnya ia membuktikannya. Bagaimana Musa dapat mengetahui bahwa nyawa segala makhluk terdapat di dalam darah bila bukan Tuhan yang menyingkapkan sesuatu kepadanya yang pada akhirnya dikuatkan oleh ilmu pengetahuan namun bertentangan dengan pemikiran pada zamannya saat itu. Yesaya hidup sekitar 7 abad sebelum Kristus, pada masa ketika para astronom Persia meyakini bahwa bumi ini datar. Namun Yesaya tidak meyakininya. Ia menggambarkan bumi ini sebagai suatu lingkaran dan tercatat di dalam kitab yang membawa namanya, Yesaya pasal 40 ayat 8. Dalam suatu pernyataan tertulis, Columbus mengatakan bahwa ia mendapatkan gagasan tentang bumi yang bulat dari membaca tulisan Yesaya. Rasul Petrus mengatakan bahwa langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Baca 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Dan selama berabad-abad orang mengejek imajinasi Petrus yang mengherankan. Namun itu tidak bertahan lama. Ilmuwan Italia Enrico Fermi dan rekan sejawatnya di Universitas Chicago memisahkan atom. Dan sejak saat itu, tak seorang pun meragukan bahwa langit dapat lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Segala daya tembak dalam Perang Dunia Kedua, termasuk bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, hanya setara dengan 3 megaton kekuatan nuklir. 300 megaton kekuatan nuklir dapat menghancurkan setiap kota besar di dunia. Namun, hari ini hanya Tuhan yang tahu berapa banyak megaton kekuatan nuklir yang menghancurkan dapat dilepaskan di dunia kita. Memang komentar Petrus jauh melampaui zamannya. Intinya sederhana saja. Pernyataan-pernyataan bersifat ilmiah yang dibuat Alkitab bertahan abad demi abad. Sungguh suatu pesan kuat tentang integritas firman Tuhan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Kami menghampiri Tuhan dan meminta kemurahan bagi Indonesia. Kiranya bangsa ini bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Kiranya nyiur kembali melambai dalam semarak karena bergirang melihat putra negeri mampu menikmati kejayaan bahkan kekayaan negeri. Kiranya kemiskinan terentaskan dalam negeri. Kiranya hukum dan keadilan berjalan beriringan. Kiranya kekudusan melanda negeri dan pengetahuan bertambah dalam negeri kami. Kiranya kesembuhan lahir, batin, bahkan mental tercipta dalam negeri. Engkau yang kami nanti bagi kejayaan.

0: Anda mungkin sedang merasa gelisah. Anda sedang menghadapi banyak persoalan yang menyusahkan hati Anda. Anda tidak dapat menyelesaikan semua persoalan dan kesulitan itu dengan kesanggupan Anda sendiri. Pikiran yang tidak tenang dan keinginan Anda itu membuat diri Anda lemah dan lelah. Saluran hati Anda menjadi tersumbat, sedangkan Tuhan ingin menyalurkan pertolongannya melalui saluran itu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Biarkanlah semua pikiran, kesusahan, dan rencana Anda menjadi tenteram. Bersandarlah kepada Tuhan dan kepada pemerintahannya. Dengan mengetahui bahwa Ia akan bertindak, maka Anda akan mengalami ketenangan dan percaya, karena disitulah kekuatan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah jalan ini dan Ia akan menolong Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Bagaimanakah Anda dapat mengatasi perasaan takut terhadap persoalan Anda yang sangat besar? Renungkanlah kasih Allah Bapa. Barang siapa ingat akan kasih-Nya, maka ia akan terhibur. Kasih senantiasa menemukan jalan untuk menolong dan melindungi, sekalipun dalam kesukaran yang teramat besar. Kasih bahkan dapat memerintah api agar tidak membakar. Ingatkah Anda akan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kawan-kawan Daniel dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan memberi janjinya kepada kita yang berlaku untuk segala zaman. Ia akan beserta kita pada saat-saat kesukaran. Sabdanya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan Allah akan berada di dekat Anda pada masa-masa kepicikan, agar dapat menolong Anda. Semoga hal ini dapat memberi penghiburan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Salah. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Dalton Trotman. Menjadi seorang murid. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
1: Dalton Trotman mengalami awal kehidupan yang sulit. Ia memang mencapai banyak prestasi di sekolah, menjadi ketua OSIS, dan menjadi kapten di tim bola basket. Ia bahkan lulus dengan kehormatan sebagai siswa terbaik di kelasnya. Namun segalanya berubah. Ia mulai berjudi, minum minuman keras, dan sering berpesta.
0: Dalam keadaan mabuk dan tidak dapat menemukan mobilnya yang diparkir di dekatnya, ia terhuyung-huyung di jalanan ketika seorang polisi melihatnya. Polisi itu menghentikannya, mengambil kunci mobilnya dan bertanya, "Apakah kamu menikmati hidup seperti ini, anak muda?"
1: "Pak polisi," jawab Trotman, "saya benci hidup saya." Alih-alih menangkapnya karena mabuk, polisi itu mendukungnya untuk melakukan perubahan yang positif, seperti seorang ayah yang peduli.
0: Bagi Dalton Trotman, pertemuan dengan polisi itu merupakan titik balik yang mengubah hidupnya. Beberapa hari kemudian ia menghadiri sebuah acara di gereja, di mana ia ditantang untuk menghafal 10 ayat Alkitab tentang keselamatan. Dari semua yang hadir, Trotman adalah satu-satunya yang dapat menghafal ayat-ayat itu. Kemudian, ia menghafal 10 ayat lagi untuk minggu berikutnya. Ayat-ayat yang telah ia hafal mulai berbicara kepada hatinya.
1: Beberapa minggu kemudian, saat ia merenungkan apa yang telah ia pelajari, ia berdoa dalam diam. "Ya Tuhan, aku ingin menerima Yesus sekarang juga, apapun artinya."
0: Dalton Trotman tidak pernah melupakan kekuatan firman Tuhan. Seiring dengan meningkatnya pengetahuannya tentang firman Tuhan, Trotman juga menyadari bahwa kombinasi elemen-elemen ini menghasilkan pertumbuhan spiritual seperti berdoa, beribadah, melayani sesama, dan mempelajari Alkitab.
1: Ketika Trotman mulai mengajarkan kepada orang lain apa yang telah ia pelajari, sekelompok orang yang ingin belajar darinya mulai terbentuk. Tuhan kemudian menggunakan kelompok ini untuk membantu jutaan orang. Trotman tidak berencana untuk menciptakan sebuah organisasi, tetapi pada akhirnya ia memulai Navigators, yang sekarang ada di hampir 90 negara. Navigators didasarkan pada tema kelautan dengan Yesus sebagai pemimpinnya. Navigators telah berkembang menjadi pelayanan yang membantu pengikut yang kuat di dalam Yesus, bukan hanya orang-orang yang percaya pada kekristenan.
0: Trotman yakin bahwa hanya mengklaim diri sebagai seorang Kristen atau pergi ke gereja saja tidaklah cukup. Menurutnya, fokus utama gereja seharusnya adalah pembentukan murid. Gereja tidak hanya mengetahui apa yang dikatakan dalam Alkitab, tetapi juga menerapkan ajarannya dengan cara yang signifikan yang dapat mempengaruhi kehidupan.
1: Pada tahun 1956, Dosen Trotman meninggal saat berusaha menyelamatkan seorang perenang yang dalam kesulitan. Dosen Trotman sendiri ikut tenggelam. Saat pemakamannya, Billy Graham mengatakan, "Menurut saya, Trotman telah mempengaruhi lebih banyak orang daripada siapapun yang saya kenal." Graham berbicara berdasarkan pengalamannya. Trotman telah membantunya mengembangkan materi-materi untuk penginjilan saat Graham baru memulai pelayanannya.
0: Banyak orang yang merasa sedih ketika dia meninggal secara tiba-tiba. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa seseorang yang begitu setia kepada Tuhan dan digunakan oleh Tuhan harus kehilangan hidupnya karena tenggelam? Namun, ada begitu banyak orang yang mengambil alih perannya dan melanjutkan pekerjaan yang dia mulai. Dia menjalani kehidupan yang begitu nyata dan jujur, tetapi yang lebih menakjubkan adalah keyakinannya. Dia menunjukkan kebenaran ayat, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi pasal 1 ayat 21.
1: Ketika Yesus memilih pengikutnya, ia memberitahu mereka bahwa jika mereka mencoba melindungi hidup mereka sendiri, mereka akan kehilangan hidup mereka. Tetapi jika mereka menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan, mereka sebenarnya akan diselamatkan Tuhan. Hal ini tertulis dalam Kitab Lukas, pasal 9, ayat 24. Dosen Trotman adalah salah satu pengikut Yesus ini.
0: Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ia berkata, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Dosen Trotman, murid Yesus Kristus.
1: Hari ini saya belajar bahwa kehidupan Dosen Trotman menunjukkan ketika seseorang menjadi pengikut Yesus, hidup mereka dapat berubah secara signifikan. Kematian Trotman mengingatkan kita bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita, dan lebih baik untuk menjalani kehidupan yang singkat namun bermakna daripada hidup yang panjang namun tidak berarti.
0: Saudara pendengar, demikian tadi wajah iman Dosen Trotman. Menurut Anda, apa itu murid? Apakah Anda setuju bahwa banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen hanya mengetahui Injil dalam pikiran mereka, tetapi sebenarnya mereka belum menjadi pengikut Yesus yang sejati? Apa perbedaan antara keduanya, orang Kristen dan pengikut Yesus yang sejati?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Almarhum Dr. Karl Menninger, seorang psikiater kenamaan, merasa tertarik dengan emosi berharap. Banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan pentingnya kasih dan iman. Namun sebagai seorang psikiater, Dr. Menninger meyakini betapa pentingnya pengharapan terkait dengan kelangsungan hidup. Pengharapan adalah kualitas pertahanan jiwa yang memberi kekuatan untuk hidup dan terus berjalan di dalam kegelapan malam. Beberapa waktu yang lalu, dunia menanti dengan menahan nafas mereka agar sekelompok penambang yang terjebak di sebuah tambang batubara Pennsylvania Timur bisa selamat. Nampaknya tidak ada harapan untuk keselamatan para pria ini, sekalipun operasi penyelamatan terus dilanjutkan dengan penuh kecemasan. Di bawah tambang itu, para pria yang terjebak juga mulai bertanya-tanya, apakah ada kesempatan bagi mereka untuk diselamatkan? Selama beberapa hari, mereka mengetuk kayu di atas kepala mereka, dan kemudian dengan setiap serat dalam tubuh, mereka dengan tegang mendengarkan suara balasan yang membuat mereka mengetahui bahwa pertolongan sedang dilakukan. Pada saat itu, regu penolong mendengarkan ketukan itu. Saat mereka mendengarkannya samar namun jelas, muncullah pertanyaan yang diketuk dalam kode Morse. Apakah ada harapan bagi mereka? Harapan merupakan nyawa bagi keberadaan manusia. Peperangan-peperangan yang kejam yang dihadapi dunia kita saat ini telah membuktikan tanpa diragukan lagi bahwa seseorang dapat bertahan dalam keadaan yang hampir tidak mungkin bila ia memiliki pengharapan. Banyak orang bertahan hidup melewati kekejaman, kamp konsentrasi, kelaparan hebat, dan penderitaan intens dari penyiksaan saat mereka memiliki pengharapan bahwa mereka akan selamat. Pendeta rumah sakit manapun akan memberitahu Anda bahwa pengharapan merupakan rahasia dari orang yang sembuh dari penyakit mereka. Karena jika seseorang memiliki pengharapan bahwa ia akan hidup, maka ia dapat bertahan melewati hampir semua penderitaan. Seseorang mungkin menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun bila ada harapan, maka orang itu akan terus berjuang. Pengharapan seringkali menjadi obat yang lebih kuat daripada antibiotik yang terkuat manapun. Pengharapan adalah andalan yang tak terlukiskan bagi jiwa manusia. Pengharapan membawa kehidupan di mana kematian tampak tak dapat dihindari. Yang menarik adalah bahwa fakta ini telah dibuktikan secara ilmiah di pusat penelitian Johns Hopkins. Dr. Kurt Richer yang mengepalai penelitian psikobiologis mengatakan bahwa ketika tikus ditempatkan di dalam situasi tanpa pengharapan, mereka menyerah dan mati sekalipun tersedia makanan dan minuman. Namun bila faktor tanpa pengharapan ini dihilangkan, binatang ini akan berjuang untuk bertahan hidup dan mereka memang bertahan. Dr. Charles Malik, mantan kepala majelis umum PBB, mengatakan bahwa pengharapan bagi dunia yang berada dalam krisis tergantung pada hal-hal yang kepadanya kita dapat percaya. Seseorang yang menghadapi operasi harus melandaskan pengharapannya untuk hidup pada dokter bedahnya. Seseorang yang menghadapi kejamnya peperangan meresponi kasih istrinya yang sedang menantikan dia. Ia memiliki pengharapan oleh karena ia memiliki kasih istrinya. Hukum pengharapan pun berlaku di dunia rohani. Seseorang yang mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadinya memiliki pengharapan abadi akan hidup yang kekal, yang tidak akan pernah gagal. Penulis kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru menggambarkan pengharapan ini sebagai sauh yang kuat dan aman. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ia berkata bahwa kita dapat menemukan tempat perlindungan dan menjangkau pengharapan yang ada di depan kita. Pengharapan ini adalah Yesus yang memberikan jalan keselamatan bagi mereka yang memandang kepadanya. Keputusasaan adalah lawan dari pengharapan. Karena ketika seseorang tidak melihat adanya solusi yang memungkinkan, itulah saatnya di mana ia kehilangan pegangannya dalam hidup ini. Anda mungkin mendapati diri Anda sedang berputus asa. Hidup Anda mungkin nampak tidak berpengharapan. Namun Yesus berkata kepada Anda, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes pasal 6 ayat 37. Ketika Anda memintanya, ia berjalan bersama Anda melewati setiap krisis. Berserulah kepadanya dan izinkan ia menanamkan di dalam hati Anda kehidupan dan pengharapan untuk hari esok. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

是平安的神，我们主耶稣基督的父，愿恩惠与我们众人同在，愿荣耀归给天父上帝，从今时直到永永远远。

以上空中崇拜由台北信友堂提供，良友电台剪辑制作，欢迎弟兄姐妹下载收听，愿神赐福保护您，我们下回再会。

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

GPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GPI Bahtera Kasih Samarinda. GPI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GPI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Eli Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Eli mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan

akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Eli melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang Maha Kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sang suami berusia akhir 40-an, sedangkan istrinya sedikit lebih muda. Mereka telah menikah selama 17 tahun. Sang suami adalah seorang akuntan eksekutif, dan istrinya sibuk terlibat dalam kegiatan sosial dan gereja. Mereka memiliki gambaran keluarga yang mendekati sempurna, 3 anak-anak yang normal, rumah yang nyaman, dan sebuah pondok di pinggir pantai, di mana mereka sering menghabiskan waktu di sana pada akhir pekan. Mereka telah mencapai titik kehidupan di mana mereka tidak lagi khawatir tentang uang. Namun, sekalipun mereka memiliki begitu banyak hal, mereka hanya memiliki sedikit kebahagiaan sejati. Istrinya menjelaskan, pada saat di mana kami seharusnya dapat menikmati kehidupan, kami malah merasa tidak bahagia. Dan bagaimana perasaan sang suami? Ia merasa marah, sangat marah. Ia marah pada istrinya, teman-temannya, dan keluarganya. Bahkan marah pada Tuhan juga. Namun ia tidak tahu mengapa ia marah. Ia hanya tahu bahwa ia marah, dan pada saat di mana mereka seharusnya dapat menikmati hasil dari kerja keras mereka selama bertahun-tahun, apa yang mereka kerjakan sekarang tampaknya tidak penting. Pasangan yang saya gambarkan itu adalah perpaduan dari ribuan orang yang memiliki begitu banyak hal, namun hanya memiliki sedikit. Apa yang salah dengan keluarga kita, dengan hubungan antara satu sama lain, dengan diri kita sendiri, sehingga kebahagiaan yang hampir ada dalam genggaman kita malah menghindari kita? Haruskah kita saling menyalahkan satu sama lain saat kita merasa bosan dan tidak terpuaskan? Haruskah kita berkata bahwa harapan-harapan kita untuk pernikahan kita tidak realistis karena kita sudah menonton terlalu banyak opera sabun di televisi? Haruskah kita mengatakan bahwa masyarakat mengharapkan terlalu banyak dari kita? Atau kita malah mengharapkan terlalu banyak dari masyarakat? Atau haruskah kita menyalahkan Tuhan karena berpikir bahwa setelah kita bekerja begitu keras untuk waktu yang sangat lama, ia berhutang untuk memberikan kebahagiaan kepada kita melebihi apa yang kita miliki sekarang? Percaya atau tidak, beberapa orang akan mengiyakan satu atau bahkan lebih pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun memahami penyebab ketidakbahagiaan pada saat ini tidak akan menyelesaikan masalahnya. Sebelum terlambat, renungkan beberapa panduan berikut ini. Pedoman nomor 1, genggam tangan Tuhan dan mulailah berjalan bersamanya. Sebagian besar masalah kita disebabkan oleh kegagalan kita untuk mengikut sertakan Bapa Surgawi di dalam hati kita dan keluarga kita. Ketika situasi mulai berjalan buruk, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Padahal kenyataannya, kitalah yang meninggalkan dia sejak lama. Menyalahkan Tuhan bukanlah suatu pilihan. Menemukan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Pedoman nomor 2, mulailah berkomunikasi dalam level yang mendalam dan dewasa. Semakin lama Anda menanti untuk mempelajarinya, akan semakin sulit bagi Anda untuk melakukannya. Akan tetapi komunikasi merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari, tak peduli seberapa lama Anda telah menikah. Apa yang paling ditakuti pria dalam pernikahan? Justru paling dibutuhkan wanita. Dan itulah kemampuan untuk berbagi kehidupan Anda dalam level yang mendalam dan intim. Pedoman nomor 3, ambillah waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Penggunaan waktu bagi keluarga seharusnya menjadi prioritas utama kita saat ini. Namun sayangnya, terlalu banyak orang menanti untuk mengambil waktu bagi satu sama lain dan bagi anak-anak kita hingga semuanya sudah terlambat, sebab mereka telah meninggalkan rumah atau pindah ke tempat lain. Pedoman nomor 4, luruskan prioritas Anda. Kita terlalu menekankan pada pemilikan harta benda dibandingkan membina hubungan dengan orang lain yang membuahkan kebahagiaan. Apa gunanya bila Anda memiliki rumah yang besar, mobil yang mewah, dan apartemen di pinggir pantai, namun tidak ada seorang pun yang dengannya Anda dapat berbagi? Pedoman nomor 5, lakukan sekarang. Seperti apa contohnya?
seperti mengirimkan bunga, menuliskan surat seperti yang Anda sudah ingin tulis sejak lama, mengambil liburan yang Anda telah rencanakan untuk dilakukan ketika Anda pensiun, melatih suatu tim yang Anda selalu ingin latih, kembali ke sekolah, atau mungkin bergabung dengan paduan suara. Mempelajari pentingnya hari ini dengan tepat adalah salah satu rahasia sukacita dan kebahagiaan. Ya, lakukan hari ini juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya, sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kasih karunia Allah, kita memang tidak layak menerimanya. Namun ambillah waktu sejenak sekarang juga dan ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ada seorang gadis, namanya Dea. Dia lahir dari keluarga broken home. Bertahun-tahun, dia berusaha mengatasi rasa kecewa, kebencian, dendam, kemunafikan. Dan dia merasa hidupnya tidak berharga sama sekali. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dendam kepada sang ayah. Dia teringat figur ayah di masa lalu yang selalu memukuli ibunya dan tidak pernah menyayangi dirinya. Sikap ayahnya itulah yang membuat kedua orang tuanya bercerai. Walaupun sang ayah telah meninggal beberapa tahun yang lalu, Dea yang telah tumbuh menjadi dewasa tetap saja menyimpan kepahitan. Apalagi di usia kanak-kanak pasca perceraian kedua orang tuanya, sang ibu menitipkannya di sebuah panti asuhan. Dia pun harus berjuang keras sendirian untuk belajar dan menjadi yang terbaik di sekolahnya. Kini dia telah menjadi wanita karir yang sukses karena kecerdasannya. Tapi sayang, dia masih menyimpan kebencian dan dendam. Senyum di wajahnya hanyalah senyum palsu untuk menutupi kebenciannya sebagai sikap profesionalisme kerja. Parahnya lagi, dia anggap bahwa semua pria itu sama seperti ayahnya. Faktor psikologis inilah yang menyebabkan dia memiliki perilaku menyimpang menjadi penyuka sesama jenis. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di sekeliling kita ada banyak orang yang mengalami kekecewaan. Atau mungkin kita sendiri juga mengalaminya. Memang ada banyak jenis kebahagiaan yang ditawarkan dunia untuk mengatasi kekecewaan itu. Mulai dari minuman keras, narkoba, pesta pora, musik, perselingkuhan. Namun apakah itu semua mampu mengusir kekecewaan dalam diri kita? Kekecewaan hanya akan membawa kita kepada kehidupan yang buruk. Kekecewaan itu bisa sirna dari hidup kita ketika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kepadanya. Karena Tuhan adalah sumber kasih yang sesungguhnya yang mampu mengusir kekecewaan dari diri kita. Ingatlah bahwa kekecewaan bukanlah hal yang harus dipertahankan, tetapi harus dilawan dan ditinggalkan, atau kita akan semakin terpuruk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyimpan dendam, kebencian, kepahitan kepada seseorang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Philip Ricto adalah salah satu arsitek terkemuka di Asia. Nama dan tanda tangannya tertera pada lembaran rencana pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi di Manila, Hong Kong, Singapura, dan Kuala Lumpur. Perusahaannya biasa mendapatkan 30-40 proyek dalam waktu yang bersamaan. Ketika saya sarapan bersama dengan seorang pria yang luar biasa ini dan istrinya yang cantik, saya segera menarik pelajaran dari keahliannya. Saya punya pertanyaan yang menantikan jawaban dari ahlinya. Tanpa menunggu jawabannya, saya bertanya, "Bagaimana Anda tahu seberapa kuat untuk

untuk membuat pondasi bangunan? Philip tersenyum penuh arti dan berkata, "Ketinggian bangunan selalu berbanding lurus dengan kekuatan pondasi." "Saya telah menduganya." "Ya, saya telah menduganya, tetapi sekarang saya benar-benar mengetahuinya. Pondasi bangunan adalah bagian yang terpenting dari struktur. Demikian juga meletakkan dasar dalam kehidupan anak-anak kita menjadi hal yang sangat penting. Jika ketinggian bangunan ditentukan oleh kekuatan pondasi, maka tinggi prestasi anak ditentukan oleh kekuatan pondasi yang telah diletakkan orang tua dalam masa-masa awal pembentukan dalam proses mendidik anak. Membantu anak Anda untuk mengerti bahwa ia adalah pribadi yang bernilai dan berharga akan membantu meletakkan rasa percaya diri. Membantu anak memahami bahwa ia adalah orang yang sangat berharga di mata Allah akan membesarkan hatinya untuk melayani orang lain dan tidak merasa terancam dengan melakukan tugas kecil. Melingkupi anak Anda dengan lingkungan yang aman akan membantunya tidur nyenyak di malam hari dan bangun di pagi hari untuk mencapai sesuatu. Di dalam seri ini saya telah berbicara tentang pentingnya meletakkan dasar yang teguh di dalam proses mendidik anak. Beberapa di antara batu-batu pondasi yang penting adalah kekompakan keluarga, ukuran kontrol atau kendala membuat keputusan-keputusan penting untuk mempertimbangkan berapa banyak ruang yang Anda perlukan untuk rumah, sikap, dan kebiasaan budaya kita. Ketika anak Anda tahu bahwa Anda mendukungnya, ia akan lebih percaya diri, lebih teguh, dan lebih bisa menghadapi kegagalan. Perhatikan seorang anak yang sedang maju menyerang di pertandingan bisbol. Perhatikan bagaimana ia selalu melirik ke arah tribun untuk melihat reaksi ibunya, apakah ia merasa ditolak atau diterima. Orang tua yang telah meletakkan dasar ada di situ untuk mendukungnya, menolong pelajaran sekolahnya, dan bersama-sama ibadah. Mereka satu unit, mereka melakukannya bersama-sama. Perhatikan jumlah atlet yang berhasil juara pada Olimpiade. Mereka berkecualian, tetapi umumnya keluarga mereka membayar harga kedisiplinan. Bangun pagi untuk membawa mereka berlatih, menyediakan waktu untuk menyaksikan anak bertanding sebagai bentuk dukungan. Pada saat yang sama, orang tua yang meletakkan dasar yang kokoh harus siap menghadapi gangguan dari luar terhadap si remajanya. Sederhananya, orang tua harus memutuskan apa yang penting dan bisa melindunginya. Orang tua harus memberikan penekanan pada hal-hal yang positif dan mengontrol hal-hal yang negatif, termasuk TV, film, dan bahkan teman-temannya. Orang tua menjadi acuan dan menjadi kaca pembesar, memberikan batasan-batasan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Jika Anda melihat ke langit dan mengamati sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di awan, Anda harus ingat bahwa tinggi bangunan selalu berbanding lurus dengan kekuatan pondasinya. Demikian pula di dalam membesarkan anak, seperti membangun gedung dengan bata, baja, dan kaca. Pengaruh Anda dalam kehidupan seorang anak akan tinggal lebih lama daripada gedung pencakar langit di cakrawala. Renungkanlah hal ini ketika Anda merasa berkecil hati di dalam melaksanakan tugas mendidik anak. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua-belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua-belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua-belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. Dua anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya." Selain itu, kesepuluh pengintai itu melaporkan, "Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit." Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah, dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Sahabat, setiap kita pasti tahu patung Liberty yang ada di Amerika. Patung ini diresmikan pada tahun 1886, tepat 100 tahun kemerdekaan Amerika yang dipersembahkan Perancis sebagai simbol persahabatan antara kedua negara. Patung ini merupakan ikon kemerdekaan dan kebebasan dari tekanan bagi Amerika, sekaligus juga merupakan simbol selamat datang bagi seluruh imigran maupun seluruh warga Amerika Serikat yang datang kembali ke Amerika. Patung ini dipahat oleh Frederick Auguste Bartholdi. Tahun 1984, patung ini masuk dalam salah satu warisan dunia versi UNESCO. Bartholdi mengerjakan patung ini dengan begitu sempurna dan detail, bahkan sampai ke ujung kepala patung ini dipahat sedemikian indah dan sempurna. Pada waktu itu belum ada pesawat terbang maupun helikopter, ya, sehingga untuk memahat kepala patung ini secara sempurna itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena membutuhkan perjuangan dan kesabaran yang tinggi. Banyak orang bertanya, mengapa Bartholdi memahat sampai ke kepala patung itu dengan begitu detail? Padahal tidak akan ada orang yang melihatnya. Tetapi Bartholdi menjawab, Tuhan yang akan melihatnya. Jawaban ini merupakan jawaban spirit of excellence. Ya, senantiasa bekerja sebaik mungkin, sekalipun tidak ada orang yang akan melihatnya. Bartholdi berpikir, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, tetapi Tuhan pasti melihat dari atas. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sikap spirit of excellence ini perlu kita miliki dalam kehidupan, ya, supaya kita bisa meraih kesuksesan dan kemajuan dalam hidup. Apalagi bagi kita sebagai pekerja, seringkali kita kehilangan spirit of excellence. Kita hanya bekerja sesuai dengan tuntutan dan tidak mau memberikan lebih. Kalau ada pimpinan, kita bekerja seolah-olah kita yang paling rajin. Tapi kalau pimpinan tidak ada, kita kembali lagi menjadi pekerja yang bermalas-malasan. Mungkin manusia tidak ada yang mengetahui apa yang kita kerjakan. Tetapi kita harus memiliki sikap dan kesadaran bahwa Tuhan tahu. Mari mulai dari diri sendiri, kerjakanlah yang terbaik, sedetail mungkin, ya. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan memperhitungkan segala usaha dan jerih lelah kita apabila kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya, dan akhirnya saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bila kita sama sekali tak sanggup, maka tibalah saatnya bagi kita untuk memohon kasih Bapa. Pada saat-saat yang demikian itu, kasihnya akan dilimpahkan kepada kita secara istimewa bila kita mengajak Allah Bapa untuk mengasihani kita serta menyatakan kuasanya. Ia akan mencurahkan kasihnya kepada kita. Marilah kita memanfaatkan saat-saat seperti itu. Itulah kesempatan kita untuk mengalami kasih serta pertolongan Bapa lebih banyak dari biasanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita, namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan, hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Santapan Harian, Minggu, 31 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup. Kami percaya kepada-Mu ya Kristus. Engkau berbicara kepada kami hari ini. Mampukanlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu yang indah, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 9 ayat 1-14. Bukankah aku orang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri yang seiman dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja mencari nafkah? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur tanpa memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba tanpa minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa tertulis, janganlah engkau memberanggus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu orang yang membajak tanah harus membajak dalam pengharapan, dan orang yang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Namun kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu.

sebagai pelayan Tuhan. Meski demikian, ia tidak mempergunakannya. Bahkan ia berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri untuk kepentingan jemaat dan Tuhan yang ia layani. Apa yang membuat Paulus rela melepaskan haknya? Alasannya jelas sekali, karena ada hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu memberitakan Injil, yakni tugas yang dipercayakan Kristus kepadanya. Dari sini kita diingatkan kembali bahwa tujuan tertinggi dalam melayani adalah melakukan kehendak Kristus dan membawa kemuliaan baginya. Sebagai manusia, tentu saja kita membutuhkan materi. Namun, jika itu menjadi tujuan akhir kita, sesungguhnya kita hanyalah hamba dunia dan diri kita sendiri. Tuhan Yesus sendiri menekankan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia haruslah menyangkal dirinya. Karena itu, tujuan kita yang lebih tinggi daripada hak kita dari menjadi hamba Allah adalah memuliakan dan menikmatinya. Sekarang, apa tujuan tertinggi pelayanan kita? Apakah kita merasa ada hak yang selama ini belum terpenuhi? Apa yang membuat kita mempertahankan atau merelakan hak tertentu ketika kita mengikut dan melayani Tuhan? Renungkanlah kembali posisi hak dan tujuan di dalam hati kita sebagai pengikut dan pelayan Kristus. Pikirkanlah pemberitaan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus dan pelayanan kasih bagi semua orang. Jadikanlah itu sebagai tujuan di atas hak. Mari kita berdoa. Bapa Sang Sumber Kasih, nyalakanlah dalam hati kami kerinduan untuk setia memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada semua orang. Mampukan kami melayani dengan kasih yang tulus, sehingga setiap tindakan kami menjadi kesaksian yang hidup tentang kebaikan-Mu. Teguhkanlah kami menjadi alat-Mu yang membawa terang, pengharapan, dan keselamatan bagi dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: mengenal Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus bersedia memimpin Anda kepadanya. Akan tetapi, Ia hanya dapat menghantar Anda kepada Bapa apabila Anda menempuh jalan yang sama yang telah ditempuhnya sebagai Putra Allah. Itulah jalan salib. Itulah jalan kemiskinan, kerendahan hati, ketaatan dan penuh aib. Sekarang ini pun itulah jalan yang menuju ke kota Allah, ke rumah Bapa. Tempuhlah jalan itu dan Anda akan mengenal Bapa serta kasih-Nya. Ia membuka hati-Nya bagi mereka yang menempuh jalan yang dilalui oleh Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, dan bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha.

Kita mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong. Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan, aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Dan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-524. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek dan juga yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga yang ada di pelosok-pelosok Kabupaten Sanga-Sanga dan juga Desa Kutai Baru dan juga wilayah Tenggarong yang terakses seluruh siaran ini sehingga Injil terus diberitakan, dan juga untuk radio live streaming. Dan saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan sehingga terus kita beritakan Injil. Karena firman Tuhan yang diperdengarkan pada hari ini, bahkan setiap hari, itu adalah firman Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan saya dan saudara. Dan saya berdoa, tidak ada satupun di antara kita yang tidak mengalami pertolongan daripada Tuhan. Selama mata kita tetap berharap kepada Tuhan. Itulah sebabnya, siapapun Anda, tetaplah mata kita tertuju kepada Dia. Doakan saudaraku dikasih Tuhan, dalam waktu beberapa minggu ini, beberapa hari ini, saya akan kembali pergi ke pedalaman, ke daerah Desa Senior, dan juga lanjut lagi satu minggu ke depannya juga ke Jakarta, saudaraku ya, untuk pelayanan di sana. Dan saya percaya kita semua bergandengan tangan, dan saya berdoa kita semua sama-sama melayani Tuhan. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, mari kembali kita kepada episode yang ke-524. Dan saya kembali berfokus di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Dan demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara satu tema yang berjudul angin dan api yang mengubahkan segalanya. Hari Minggu kemarin kita merayakan yang namanya hari Pentakosta. Seluruh gereja merayakan Pentakosta. Seluruh gereja merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Sejarah besar yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan kita percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang. Roh Kudus yang terus membawa setiap pribadi lepas pribadi kepada jalan kebenaran, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita semua, saudaraku. Makanya dikatakan bahwa pencurahan Roh Kudus adalah hari lahirnya gereja. Dan semakin hari gereja dilahirkan, artinya semakin hari semakin banyak orang bertobat. Percayalah saudaraku, Injil ini diberitakan, semakin banyak orang bertobat, semakin banyak orang merindukan keselamatan, semakin banyak orang merindukan damai sejahtera, yang dimana damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus, saudaraku. Mari saya mengajak Anda kembali berfokus kepada firman Tuhan tentang angin dan api yang mengubahkan segalanya. Saudaraku dikasih Tuhan, dari apa yang sudah kita baca, saya mengajak Anda coba kita bayangkan. Kalau ketika kamu ada di kamar, lalu gak ada udara, gak ada suara, bahkan gak ada kehidupan. Coba dibayangkan, saudaraku. Nah sekarang, bayangin kamu sekarang ada di tengah badai, saudaraku. Lalu ada angin kencang, bahkan api menyala, tapi kamu hidup banget. Coba dibayangkan. Dan itu yang terjadi, saudaraku, di hari Pentakosta. Dahsyat, saudaraku. Jadi mereka berkumpul, para murid berkumpul, mereka berdoa. Ada angin yang keras, ada api yang menyala. Tetapi mereka yang berdoa tidak binasa, melainkan mereka mendapatkan sesuatu yang dahsyat. Ada kuasa yang dicurahkan di tengah-tengah mereka, setiap para murid, saudaraku. Mari kita melihat kembali sudahku dikasih Tuhan, kenapa itu terjadi di hari Pentakosta? Apakah itu kebetulan? Sekali lagi sudahku dikasih Tuhan, itu bukan kebetulan. Karena semua gambaran-gambaran Pentakosta, semua gambaran-gambaran korban-korban yang ada di Perjanjian Lama, semua wujudnya adalah pribadi Yesus, sudahku. Pentakosta, hari Pentakosta, Shavuot, itu adalah hari raya panen Yahudi. Hari ke-50 setelah Paskah, saudaraku. Di Yerusalem dicatat, saudaraku dikasih Tuhan, ada 3.000 orang lebih. 3.000 orang Yahudi dari seluruh dunia. Mereka berkumpul, saudaraku. Itu tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Bagaimana murid-murid? Mereka masih tetap berdoa di upper room. Mereka ada di ruang atas dan terus tiba-tiba saudara, mereka dilawat Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita renungkan. Mereka dilawat, angin kencang. Alkitab mencatat tiupan angin kencang, angin yang sangat dahsyat. Angin bukan menghancurkan bangunan-bangunan mereka. Angin itu tidak menghancurkan seluruh ruangan itu, saudaraku. Tapi angin itu, ini luar biasa, ini melawat setiap para murid-murid. Dan angin ini berbicara tentang kehadiran Roh Kudus yang menerobos, saudaraku. Dahsyat. Angin kencang, ini sebuah sesuatu terobosan. Kehadiran Roh Kudus yang melawat setiap umat Tuhan. Melawat setiap para murid, dan saya percaya sampai sekarang pun, Roh Kudus masih bekerja melawat setiap Anda yang mendengar pada hari ini, saudaraku. Kisah Rasul 2 ayat 2 dikatakan, dan tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Saudaraku dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui kenapa penampakan seperti tiupan angin. Kita harus mengerti bahwa angin itu juga bagian simbol dari kuasa Allah. Dahsyat. Mari kita lihat. Saya menghubungkan dalam kitab Mazmur 104 ayat 4. Buka kitab kita. Anda bisa buka atau Anda cukup mendengar dari apa yang saya katakan. Saya baca. Mazmur 104 ayat 4. Yang membuat angin sebagai seruan-seruanmu. Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Dahsyat. Dikatakan yang membuat angin sebagai seruan-seruanmu. Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Saudaraku dikasihi Tuhan. Roh Kudus datang ke seluruh manusia. Dan ini luar biasa, bukan cuma elit agama. Tapi semua orang yang merindukan. Semua orang yang berdoa, mereka dilawat Tuhan. Dan saya percaya pada hari ini pun juga Roh Kudus masih bekerja melawat setiap Anda yang merindukan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus datang ke setiap kita. Roh Kudus datang kepada Anda pada hari ini bukan buat hiasan. Tetapi bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan atas kehidupan Anda? Untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar, yaitu untuk melayani Dia, saudaraku. Pastikan, kalau engkau mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupanmu, maka saya percaya ada kegerakan, ada hal-hal yang kita kerjakan. Saya dan saudara kita semua bergerak, karena dorongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memenuhi kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita semua melayani Dia. Raja di atas segala raja. Yang kedua, api, saudaraku. Pembersihan dan kuasa. Kemarin hari Minggu, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Tentang pembersihan. Kita tahu bahwa api itu adalah simbol dari pembersihan. Api juga bicara tentang simbol kehadiran Allah, saudaraku. Masihkah kita ingat ketika Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah? Allah menampakkan diri kepada Musa di dalam api semak belukar yang tidak terbakar, saudaraku. Disitulah Allah menyatakan pribadinya, menampakkan dirinya kepada Musa. Dan kita juga harus menyadari ternyata api juga berbicara tentang pembersihan, saudaraku. Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 7 mencatat, saudaraku. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bahkan api juga bicara tentang kuasa. Lukas pasal 3 ayat 16 berkata apa? Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau api ini berbicara tentang pembersihan dan kuasa, pastikan bahwa di hari pencurahan Roh Kudus, di saat ini kita mengizinkan Roh Kudus memproses kehidupanmu, sehingga setiap kehidupan saudara semuanya dimurnikan, iman kita dimurnikan, saudaraku. Kalau ada motivasi yang salah, kita harus bertobat. Kemarin saya bicara di gereja, saudaraku, berapa banyak sekarang orang Kristen menjadikan gereja ibadah-ibadah tempat pasugihan. Kenapa saya katakan gereja dijadikan tempat pasugihan? Banyak orang-orang Kristen ke gereja mencari berkat. Mereka beribadah ke gereja supaya diberkati, mereka mencari berkat. Kalau seandainya engkau beribadah ke gereja hanya mencari berkat, tidak ada bedanya engkau menjadikan gereja tempat pasugihan, saudaraku. Kita ke gereja bukan mencari berkat. Kita ke gereja mencari wajahnya. Kita ke gereja memuji dia. Saudaraku dikasihi Tuhan, bahkan sekarang juga jemaat-jemaat orang-orang Kristen hatinya juga sudah tidak murni. Gereja dijadikan tempat entertainment, saudaraku. Saya mau kasih tahu, jangan kau cari gereja yang hanya memuaskan isi hatimu. Engkau mencari gereja yang penuh dengan fasilitasnya lengkap. Videotron yang bagus, musik yang bagus, alat musik yang bagus. Kalau perlu pelayanannya yang bagus. Saya mau kasih tahu, kalau cuma itu yang kau cari, tidak ada bedanya, itu adalah sebuah entertainment. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bertobat. Izinkan Roh Kudus membakar setiap saya dan saudara, supaya kita punya iman yang murni, saudaraku. Iman yang murni di hadapan dia, saudaraku. Bahkan juga para pelayan-pelayan Tuhan. Berapa banyak para pelayan Tuhan mengejar setoran, mengejar amplop. Dan juga pendeta-pendeta yang lain. Kita harus belajar, saudaraku. Minta Roh Kudus bakar iman kita, bakar kehidupan kita. Supaya iman kita ini murni di hadapan dia. Itulah sebabnya pencurahan Roh Kudus itu melawat para murid-muridnya. Sehingga mereka dimurnikan. Dan lihat dampaknya, saudaraku dikasihi Tuhan. Murid-murid yang sebelumnya mereka lari ketika Yesus ditangkap, semuanya lari. Sejarah mencatat semua para murid yang ada di sana, mereka melayani Yesus dan semuanya mengalami martir karena Yesus. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bertobat dari cara iman kita yang salah, cara kita berdoa yang salah, saudaraku. Izinkan Roh Kudus bakar dosa kita, motivasi kita yang salah. Dan beri kuasa, saudaraku. Berikan kuasa, minta Roh Kudus berkuasa atas hidupanmu untuk kau berani melayani dia dengan motivasi yang murni, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, apakah ada area hidupmu yang perlu dibakar? Minta pada hari ini, bilang Roh Kudus bakar, murnikan saya Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ke gereja jangan cari kesembuhan. Banyak orang ke KKR cari kesembuhan. Saya mau kasih tahu, kalau kau ke KKR, kalau kau ibadah, jangan cari kesembuhan. Carilah Tuhan sumber berkat. Datanglah kepada Yesus. Minta dia belas kasihan dari dia. Minta Roh Kudus melawat Anda. Minta hati yang rindu merindukan dia, saudaraku. Kalau hari ini ada area hidupmu yang perlu dibakar, motivasi yang salah, minta. Serahkan itu kepada api Roh Kudus. Supaya kita benar-benar menjadi orang-orang Kristen. Murid-murid Kristus yang sejati. Murid-murid yang berdampak. Yang melayani dia. Yang mau hidup untuk Yesus. Kuasa untuk bersaksi, saudaraku. Bagaimana api itu juga bicara tentang kuasa. Sebuah keberanian on fire. Murid-murid on fire. Mereka berani bersaksi. Di zaman sekarang, banyak orang Kristen, banyak orang tidak mau bersaksi tentang Yesus. Tidak mau menceritakan pribadi Yesus kepada siapapun. Saudaraku dikasihi Tuhan, kemarin saya baru pulang dari IKN. Beberapa para pendeta yang saya bersama-sama dengan saya selalu berkata kepada setiap orang yang saya jumpai. Saya selalu berkata, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya berkata kepada mereka, cukup berkata Tuhan Yesus memberkati. Nama Yesus diperdengarkan. Ada Tuhan Yesus memberkati. Supaya telinga orang mendengar. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain. Yang olehnya kita diselamatkan selain oleh nama Tuhan Yesus. Tapi persoalannya, berapa banyak di antara Anda mengalami ketakutan, saudaraku? Baru-baru ini gereja di Bantul mengalami persekusi. Saudaraku dikasihi Tuhan, semakin gereja ditekan, jangan takut. Terus bersaksi bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lainnya olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus. Kalau ada di antara para pendengar, di antara Anda yang mendengar pada hari ini, kalau engkau takut memperdengarkan nama Yesus, takut melayani, takut bersaksi, hari ini minta Roh Kudus membakar kehidupan. Ini dampaknya. Makanya sudah aku dikasih Tuhan, Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul pasal 2, 4 sampai 6. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Mereka dibakar. Mereka diberikan kuasa. Mereka berani bersaksi. Bahkan mereka juga dipenuhi dengan karunia-karunia yang lain. Alkitab mencatat mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Kita tahu itu bahasa roh. Bahkan kuasa untuk melakukan misi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudaraku dikasihi Tuhan. Roh Kudus itu akan membuat kita bicara kebenaran. Roh Kudus itu akan membuat kita berani berbicara kebenaran. Kita berani berbicara kepada tentang Yesus. Kepada semua orang, saudaraku. Kenapa? Dengar. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini mari kita renungkan pertanyaan yang merefleksi kita. Tanda petik bahasa yang perlu kami bicarakan hari ini. Coba tulis di hatimu, renungkan. Pekerjaan, keluarga, komunitas. Ada yang merasa tanda petik ruang atas terlalu nyaman? Saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus ingin kamu keluar. Keluar dari zona nyaman. Kabar baiknya pada hari ini saudaraku dikasih Tuhan. Roh Kudus yang sama di hari Pentakosta itu. 2000 tahun yang lalu. Itu juga sama ada di antara kita pada hari ini. Bukan buat kamu menjadi sensasi, tapi buat setiap Anda bergerak melayani dia. Bergerak untuk bermisi, bergerak untuk menjadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Hari ini sudah aku dikasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, bukan sekedar perayaan. Tetapi adakah hidupmu diubahkan sehingga kau menjadi pribadi-pribadi yang mau hidup untuk Yesus? Kalau ada di antara setiap Anda Setiap para pendengar yang masih suka berada di zona nyaman, bahkan kau menjadikan kelemahanmu sebagai zona nyaman, hari ini minta Roh Kudus jamah. Bakar suraku, supaya apa? Supaya kau diberikan kuasa, berani keluar dari zona nyaman, berani untuk bersaksi, berani untuk menyatakan isi hati Allah kepada siapapun, suraku. Dan pada hari ini saya percaya, berkat anugerah Tuhan dicurahkan. Jangan pernah mencari berkat, suraku. Saya percaya kalau kita melayani Dia, kita beribadah dengan cara yang benar, berkat anugerah Tuhan pasti dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupan kita pada hari ini. Pada hari ini, suraku dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus bukan sekedar perayaan, tapi pastikan hidupmu sudah mengalami perubahan. Mari kita berdoa. Uramasata kadabaralabas. Bapa ampuni kami Tuhan. Kalau kami hanya merayakan hari Pentakosta, hanya sebuah celebration, tapi hidup kami tidak diubahkan, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami minta Tuhan, bakar Tuhan. Kalau kau menampakkan dirimu dengan tiupan angin yang keras, kami percaya ini berbicara tentang suatu terobosan, bawa kami Tuhan, supaya kami berani menerobos, keluar dari zona nyaman Tuhan. Bahkan lidah-lidah api melalui setiap para murid. Kami berdoa Tuhan, ini kami murnikan kami Tuhan, supaya kami murni dalam beribadah yang benar, bahkan melayani Engkau dengan cara yang benar Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, lawat kami, selamatkan kami yang berdosa ini. Dan kami memanggil Engkau Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus Tuhan, aku berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagi yang sakit. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Setiap bagian kanker yang mereka pegang, bahkan benjolan-benjolan yang mereka pegang, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pada hari ini kesembuhan terjadi. Mujizat keselamatan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terus dukung pelayanan kami karena kami akan masuk ke pedalaman lagi, dan juga nanti bulan awal bulan di Juni juga kita akan ke Jakarta pelayanan juga di sana. Dan Anda bisa memberikan persembahan mendukung pelayanan yang kami kerjakan di Bank BCA 735-004-5991 AG Berlapan Sari Marinda. Terima kasih. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 AG Berlapan Sari Marinda. Terima kasih. Semua tetap semangat. Shalom. Sampai jumpa di episode yang ke-525. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: sedang mencari pemecahan suatu persoalan yang nampaknya sukar dan tidak dapat teratasi. Jangan mencari pemecahan sebelum waktunya. Jangan mencoba mengetahui hasil dari jalan yang Anda tempuh itu. Jika Anda melakukan itu, maka kekhawatiran dan kecemasan Anda adalah akibat kesalahan Anda sendiri. Dengan patuh kepada Tuhan, ambillah langkah berikutnya pada jalan yang terbentang di hadapan Anda. Tuhan senantiasa akan menunjukkan bagian jalan selanjutnya dan Ia akan meratakan jalan itu bagi Anda. Serahkanlah pemecahan terakhir kepada Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, tidak melakukan mujizat-mujizatnya seperti seorang tukang sulap. Ia melakukannya sebagai seorang Bapa, yaitu Bapa yang penuh kasih adanya. Kasih hanya dapat menyatakan diri kepada hati yang terbuka, yang menyampaikan permohonannya kepadanya dengan penuh pengharapan dan kepercayaan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak memaksa kita untuk menerimanya. Hanya Andalah yang percaya seperti seorang anak terhadap Bapanya, yang akan melihat mujizat dan perbuatan Allah yang besar. Barang siapa yang berharap kepadanya, selalu akan mengalami hal-hal itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab. Kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Ini adalah pelajaran nomor 104, dan kita akan melihat kitab Yunus. Ini akan menjadi sedikit penyimpangan, tetapi sebenarnya bukan penyimpangan, karena kita akan menemukan bahwa kitab Yunus memberikan banyak bukti Alkitabiah bagi gagasan tentang akhir dunia yang terjadi pada tahun 2033. Sebenarnya dalam kitab Yunus, Allah telah menetapkan kedua kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yunus pasal 1 dan 2, kita menemukan sejarah yang benar, peristiwa yang benar, yang memang terjadi dalam kehidupan Nabi Yunus, tetapi hal itu menunjuk kepada kedatangan pertama Kristus selama periode waktu 40 tahun, 40 tahun kalender, dari tahun 7 sebelum Masehi hingga tahun 33 Masehi. Kemudian dalam Yunus pasal 3 dan 4, kita menemukan rancangan bagi kedatangan kedua Kristus yang juga mencakup periode waktu 40 tahun, dan periode 40 tahun itu adalah dari tahun 1994 hingga tahun 2033, 40 tahun termasuk. Sungguh luar biasa bahwa Allah melakukan hal ini dengan kitab Yunus, sebuah kitab yang cukup kecil dalam Alkitab, dan dengan seorang nabi yang banyak ahli teologi anggap sebagai nabi yang memberontak, padahal sebenarnya kita akan melihat bahwa dia sama sekali bukan demikian. Dia adalah seorang yang sangat setia kepada Allah dan seorang nabi, dan sesungguhnya Allah memberkati pelayanan Nabi Yunus sejauh menyangkut keselamatan jiwa, jauh lebih besar daripada nabi perjanjian lama lainnya. Jika engkau ingin menemukan jumlah orang yang paling banyak diselamatkan dalam perjanjian lama, maka engkau akan datang dan membaca kitab Yunus. Dalam Yunus kita menemukan ribuan, puluhan ribu orang Niniwe menjadi selamat, dan itu sangat besar dibandingkan misalnya dengan mereka yang diselamatkan dari air bah. Berapa banyak yang diselamatkan? 8 jiwa berada di dalam bahtera. Atau berapa banyak yang diselamatkan dari Sodom dan Gomora? Nah, siapa yang melarikan diri dari kota itu dari api dan belerang? Itu adalah Lot, istrinya dan 2 anak perempuannya, dan bahkan istrinya kemudian berubah menjadi tiang garam, hanya beberapa jiwa saja. Demikianlah keadaannya dalam perjanjian lama. Kita membaca di satu tempat bahwa ada 7.000 orang di Israel yang tidak sujud kepada Baal, dan itu mungkin jumlah terbesar yang akan kita temukan di luar Niniwe. Tetapi di Niniwe Allah melakukan sesuatu yang menonjol dalam perjanjian lama, dan kita akan melihat bahwa hal itu juga berkaitan dengan waktu akhir dan rencana akhir zamannya untuk menyelamatkan sejumlah besar orang, tetapi bukan di dalam gereja, melainkan di luar di dunia. Baiklah, jadi mari kita mulai, dan saya akan membacakan 3.

dengan memberitahu kita firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai. Dan di luar kitab Yunus sendiri dalam perjanjian lama, kita hanya membaca tentang nabi ini di satu tempat lain. Sekarang dia disebut dalam perjanjian baru, tetapi dalam perjanjian lama, satu-satunya tempat lain ditemukan dalam 2 Raja-Raja pasal 14. Dan dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, mulai dari ayat 23, pada tahun ke-15 zaman Amazia anak Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria, dan ia memerintah 41 tahun. Dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam anak Nebat, yang membuat Israel berdosa. Ia memulihkan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang ia ucapkan dengan perantaraan hambanya, Yunus bin Amitai, nabi yang berasal dari Gath Hefer. Jadi di situ ada rujukan kepada Yunus dan itu memberi kita gambaran umum tentang waktu bagi kitab Yunus. Misalnya Amazia yang adalah raja pertama yang memerintah, dikatakan dalam ayat 23, bahwa itu adalah tahun ke-15 Amazia, anak Yoas, Raja Yehuda. Jadi Amazia memerintah dari tahun 796 hingga 767 sebelum Masehi. Tahun ke-15-nya adalah tahun 781. Baiklah, jadi itu memberi kita sedikit petunjuk. Kemudian Yerobeam dikatakan, pada tahun ke-15 zaman Amazia, anak Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel. Dan ingatlah, bangsa Israel telah terpecah. 10 suku pergi ke utara dan itu meninggalkan suku Yehuda di selatan, dan mereka memiliki raja yang berbeda. Jadi Yerobeam adalah raja atas Israel, dan Yerobeam memerintah dari tahun 792 hingga 751 sebelum Masehi, tetapi ia memiliki pemerintahan bersama dengan ayahnya, Yoas. Dan pada tahun 781 sebelum Masehi, Yerobeam mulai memerintah sendirian. Jadi itu menarik bahwa kedua raja memiliki tahun 781 sebelum Masehi sangat penting bagi keduanya, karena itu adalah tahun ke-15-nya ketika Amazia, yang adalah tahun 781. Dan itu adalah pemerintahan Yerobeam. Tetapi ia memiliki pemerintahan bersama dengan ayahnya hingga tahun 781. Jadi tahun 781 bagi kedua raja menonjol. Sekarang jika kita pergi dari tahun 781 sebelum Masehi dalam suatu jalur waktu hingga tahun 1994, itu akan menjadi 2775 tahun, dan itu terurai menjadi angka-angka penting 5. Kali 5, kali 3, kali 37. 5 dalam Alkitab adalah angka penebusan. 3 menunjukkan tujuan Allah, 37 adalah angka penghakiman. Jadi dalam menyebut kedua raja ini, di mana tanggal tertentu itu menjadi fokus, kita diperkenalkan kepada Nabi Yunus. Dan Yunus lagi dikatakan dalam ayat 25 mengenai raja, ia adalah rujukan kepada raja. Ia memulihkan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang ia ucapkan dengan perantaraan hambanya, Yunus bin Amitai, nabi yang berasal dari Gath Hefer. Jadi semua yang kita ketahui tentang Yunus adalah bahwa Tuhan menggerakkannya, karena setiap kali seorang nabi berbicara, ia digerakkan oleh Roh Kudus dan Alkitab memberitahu kita demikian. Jadi Allah bergerak di dalam Yunus, Roh Allah bergerak di dalamnya, untuk mengatakan hal-hal ini mengenai pemulihan daerah Israel ini. Dan Allah menyebut Yunus sebagai hambanya, dan sekali lagi kita melihat ia diidentifikasi sebagai anak Amitai sang nabi.
Ia adalah Nabi Allah yang

sejati. Allah bernubuat melalui Yunus dan kemudian kita tidak tahu persis apakah Yunus pergi ke Niniwe sebelum Tuhan menyuruhnya bernubuat di sini atau sesudahnya. Jadi agak spekulatif untuk mengatakan tahun 781 sebelum Masehi adalah tahun ia pergi ke Niniwe. Kita benar-benar tidak tahu. Tetapi itu pasti memberi kita gambaran umum tentang waktu di mana ia pergi ke Niniwe. Itu adalah suatu waktu dalam rentang ini, yaitu tahun 781 sebelum Masehi. Baiklah, kembali kepada Yunus. Yunus ayat 1, pasal 1, ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yunus, anak Amitai, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jadi sekali lagi, Allah datang kepada Yunus. Ia datang kepada Yunus, dan Yunus adalah seorang nabi. Dan Allah menggerakkannya untuk membuat nubuat mengenai pemulihan daerah Israel. Tidak ada masalah. Ia bernubuat sebagaimana ia diperintahkan, sebagaimana ia digerakkan untuk melakukannya. Dan itulah yang kita temukan bahwa Allah lakukan dalam kehidupan para nabinya, bahwa ia akan menggerakkan mereka untuk mau dan melakukan. Sebagaimana yang dikatakan Filipi pasal 2 kepada kita, Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah bekerja dalam kehidupan umatnya. Engkau tahu, semua umat Allah adalah nabi. Secara rohani, seorang nabi memberitakan firman Allah. Kita membagikan kebenaran Alkitab, dan ketika kita membagikan selebaran, atau ketika kita bersaksi kepada seseorang, kita memberitahu mereka tentang suatu kebenaran dari kitab suci atau bernubuat. Namun ada, pada zaman ketika Alkitab sedang disusun, jabatan seorang nabi. Dan dalam jabatan seorang nabi dan seseorang yang adalah nabi resmi Allah seperti Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, dan Yunus, orang-orang ini telah diberi firman dari Allah. Dan itu diilhamkan secara ilahi. Dan kita temukan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, di situ ada catatan tentang Tuhan yang menggerakkan Yunus untuk membuat pernyataan tentang pemulihan daerah itu. Dan dalam kitab Yunus kita menemukan, di sini Allah memberikan rincian yang luas, meskipun itu kitab kecil, mengenai perintah Allah yang khusus ini yang datang kepada Yunus, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Pergi ke Niniwe, itu adalah perintah. Dan Yunus kemudian, kita temukan, tetapi dalam ayat 3, Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Ia tidak menaati perintah itu. Sekarang itu akan menjadi dosa di pihak Yunus, manusia Yunus. Namun mengapa Allah tidak menyebabkan dia menaati? Engkau tahu, itulah yang Allah lakukan. Filipi pasal 2 ayat 13, ia bergerak di dalam umatnya untuk mau dan melakukan menurut kerelaannya. Dan tentu saja kehendak Allah adalah sesuai dengan kerelaan Allah. Dan ini adalah sifat seorang anak Allah, dan tidak ada pertanyaan bahwa Yunus adalah, engkau tahu, bahwa ia diselamatkan, ia adalah anak Allah. Ia adalah manusia yang sejati. Dalam Yehezkiel pasal 36, kita membaca dalam ayat 25, di mana dikatakan, maka aku akan menyiramkan air yang bersih ke atasmu, dan engkau akan menjadi bersih dari segala kenajisanmu, dan dari segala berhalamu aku akan menyucikan engkau. Juga aku akan memberikan hatimu yang baru dan roh yang baru akan kuberikan di dalam dirimu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan hatimu yang dari daging, aku akan menaruh rohku di dalam dirimu, dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku, dan engkau akan memelihara peraturanku dan melakukannya. Pertama, Allah akan menyelamatkan orang berdosa. Itulah yang dimaksudkan oleh bahasa itu, juga aku akan memberikan hatimu yang baru
mengeluarkan hatimu yang batu, memberikan hatimu yang baru, engkau diselamatkan, engkau adalah anak Allah. Setelah itu, aku akan menaruh rohku di dalam dirimu dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku. Dalam Alkitab, kita membaca berbagai rujukan tentang berjalan, berjalan dalam ketetapan, berjalan dalam perintah, berjalan dalam kebenaran. Dalam surat-surat Yohanes, engkau akan terutama menemukan rujukan tentang hal ini. Dan itu berkaitan dengan seluruh gagasan bahwa ketika engkau adalah orang berdosa, engkau pada dasarnya lumpuh, dan itulah sebabnya seorang yang lumpuh pada kakinya adalah gambaran rohani tentang seorang berdosa yang tidak dapat berjalan dalam perintah Allah, yaitu untuk menaati, karena ia adalah orang berdosa. Ia mati dalam pelanggaran dan dosa. Ia tidak dapat menaati Allah dalam sifatnya yang jatuh. Ia memerlukan sifat yang diubah, hati yang baru. Dan demikianlah mukjizat, orang lumpuh di gerbang indah bait suci, ketika dikatakan kepadanya, bangun dan berjalanlah, dan ia bangun, dan ia tidak hanya berjalan, ia melompat dan melompat-lompat, ia begitu bersuka cita. Tetapi itu adalah ilustrasi ketika kita menjadi selamat. Kita sekarang dapat menaati Allah. Kita dapat menaatinya karena dalam ketaatan kita, itu bukan soal menyelamatkan diri kita sendiri, kita sudah diselamatkan. Allah menyelamatkan kita melalui firman-Nya. Kita menjadi ciptaan baru dan kita memiliki roh yang baru. Dan sekarang kita memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Allah karena Allah menyebabkannya. Ia akan menyebabkan kita berjalan dalam ketetapan-Nya dan memelihara peraturan-Nya. Peraturan adalah sinonim lain untuk firman Allah, untuk hukum Allah, dan sebagainya. Kita melihat ini juga dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 dikatakan dalam ayat 8, karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah. Jadi sama dengan Yehezkiel pasal 36, aku akan memberikan hatimu yang baru, aku akan menyelamatkan engkau. Dan di sini, itu adalah keselamatan. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, bukan dari dirimu sendiri, itu adalah iman Kristus. Itu adalah pemberian Allah, bukan karena perbuatan supaya jangan ada orang yang bermegah, karena kita ini buatan-Nya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalam-Nya. Engkau melihat bagaimana itu mengikuti dan dalam kehidupan umat Allah dan dalam kehidupan para nabi. Mengapa mereka begitu setia? Mengapa para nabi Allah ini adalah orang-orang yang begitu setia? Seperti Yesaya, mengapa ia begitu setia? Dan Yeremia bernubuat, dan ia tahu mereka akan melemparkannya ke dalam penjara, dan segala macam hal buruk terjadi pada Yeremia. Atau Mika, nabi itu, mereka melemparkannya ke dalam penjara. Tetapi orang-orang ini terus bernubuat dengan setia, dengan benar, dan engkau mungkin mulai meninggikan mereka sampai kita menyadari, tidak, segala kemuliaan bagi Allah selalu. Engkau tahu bagi Allah segala kemuliaan. Bahkan ketika orang-orang setia melakukan dengan setia hal-hal Allah, mereka taat kepada perintah-Nya, pada akhirnya alasan penyebabnya kembali kepada Allah sendiri. Ia yang mengatur, ia yang mengerjakan, ia yang menyebabkannya dalam kehidupan individu itu. Dan jadi jika Allah menyebabkan engkau atau aku atau engkau tahu, orang berdosa hari ini untuk taat, dan ia lakukan, dan ia menyebabkan orang berdosa di masa lalu juga untuk taat, dan ia lakukan, maka mengapa ia tidak menyebabkan Yunus untuk menaatinya? Mengapa Allah tidak bergerak di dalam Yunus untuk mau dan melakukan? Mengapa respons Yunus, meskipun tidak menyukai perintah itu, ia tidak ingin pergi ke suatu bangsa asing untuk membawa Injil supaya mereka dapat diselamatkan,
terutama suatu bangsa yang bermusuhan dengan bangsanya sendiri? Tidak. Tetapi mengapa Allah tidak membuatnya melihat alasan dan hanya rendah hati? Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi dan tunduk dan pergi ke Niniwe pada awalnya. Karena pelarian Yunus dalam pergi dari hadapan Tuhan melayani tujuan-tujuan Allah, itu melukiskan gambaran yang Allah maksudkan untuk dilukiskan, suatu gambaran rohani yang akan mengidentifikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan jadi Tuhan mengizinkan ketidaktaatan itu agar, engkau tahu, Allah melukis dengan kata-kata berbagai potret, dan dalam ayat-ayat pembuka ini ia sedang melukis suatu gambaran yang indah tentang Yesus yang masuk ke dalam dunia dan berjalan di antara manusia. Itu mengidentifikasi dengan kedatangan pertama Kristus ketika ia dilahirkan dari perawan pada tahun 7 sebelum Masehi. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pelajaran Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.com. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang di kajian Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah kajian nomor 105 dan kajian ini secara khusus meneliti kitab Yunus. Itulah tempat yang akan kita buka sekarang, yaitu Yunus pasal 1 dan beberapa ayat pertama di sana, mulai dari ayat 1. Firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Ia pergi ke Yafo dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Ia membayar ongkosnya lalu turun ke dalam kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yehuwa. Baiklah, jadi terakhir kali kita menghabiskan waktu meneliti Yunus yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, Nabi sejati Yehuwa, dan ia bernubuat di sana pada ayat 25 dari 2 Raja-Raja pasal 14. Itulah satu-satunya tempat lain dalam Perjanjian Lama di mana kita menemukan rujukan tentang dia. Ada rujukan yang dibuat Yesus dalam Perjanjian Baru dan ia menghubungkannya dengan dirinya sendiri, sebagaimana Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam hati bumi, yang sangat membantu, seperti dalam pasal 1, Yunus akhirnya akan dilemparkan ke laut saat badai, ditelan ikan besar, dan menghabiskan 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar itu. Kristus menyamakannya dengan pengalamannya sendiri ketika ia menderita murka Allah 3 hari 3 malam dalam hati bumi sebagai demonstrasi penebusan, dan segera kita memahami bahwa pelayaran bersama para pelaut dan mereka melemparkannya ke laut pasti berkaitan dengan kedatangan pertama Kristus. Itulah yang akan kita dalami lebih lanjut. Saya mulai berbicara tentang sifat yang tidak biasa dari Nabi Yunus. Ia adalah Nabi sejati, tetapi di sini dalam kitab Yunus ia memberontak. Ia memberontak. Ia tidak taat. Ia pergi menjauh dari hadapan Yehuwa, dan kita telah melihat beberapa ayat, Yehezkiel pasal 36, di mana Allah berbicara tentang memberikan hati dan roh baru kepada mereka yang diselamatkannya. Dalam Yehezkiel pasal 36, ayat 26. Dan dalam ayat berikutnya, ia menyatakan, "Aku akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku." Dalam Filipi pasal 2, ayat 13, Tuhan juga menyatakan bahwa ia akan menggerakkan di dalam anak Allah untuk mau dan melakukan sesuai kerelaannya yang baik. Jadi Allah sepenuhnya mampu menggerakkan umatnya untuk melaksanakan tujuannya. Sebenarnya setiap kali tujuan Allah dilaksanakan dalam kehidupan seorang anak Allah, pada akhirnya Allah yang menerima kemuliaan. Ia yang menyebabkan kita melakukannya, ia menggerakkan di dalam kita untuk melakukan hal itu, dan itu membuat kita bertanya, "Mengapa tidak Yunus? Mengapa tidak Yunus?" Nah, kita akan melihat jawabannya dengan cukup pasti bahwa semuanya dilakukan sesuai kehendak permisif Allah. Allah dengan kata lain mengizinkan Yunus yang adalah orang yang diselamatkan. Ia tidak mungkin menjadi Nabi sejati Yehuwa dan menjadi orang yang tidak diselamatkan. Ia adalah orang yang diselamatkan, namun seperti semua orang yang diselamatkan, anak-anak pilihan Allah yang sungguh-sungguh diselamatkan, ia masih berada dalam daging, dan itulah sebabnya saya percaya pernyataan itu dibuat dalam pengkhotbah. Tidak ada orang benar di atas bumi yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Karena kita berada dalam daging, itu adalah tubuh dosa. Itu adalah tubuh jasmani yang penuh dosa. Kita memiliki pergumulan dalam hidup kita antara daging dan roh, yaitu antara roh yang baru dibangkitkan, hati yang baru, dan tubuh jasmani yang tidak berubah, dan ada keinginan dari kedua sisi.
Tentu saja dalam kehidupan seorang anak Allah, kita juga memiliki roh Allah yang diam di dalam kita, dan Allah menguatkan kita, menolong kita, dan menggerakkan di dalam kita, seperti yang disebutkan Filipi pasal 2 ayat 13, untuk mau dan melakukan. Jadi kita memperoleh kemenangan atas dosa ini, kita memperoleh kemenangan atas dosa itu. Tetapi kadang-kadang Allah tidak menggerakkan di dalam kita untuk mau dan melakukan. Ia dapat sekadar meninggalkan kita, dan tentu saja akan ada pergumulan batin sampai taraf tertentu. Sifat baru selalu menginginkan dan ingin melakukan kehendak Allah. Kita memiliki keinginan yang berkelanjutan untuk melakukan kehendak Allah. Namun kita memerlukan roh Allah. Kita memerlukan kuasanya. Kita memerlukan kekuatannya. Kita dapat melakukan segala sesuatu. Atau seperti yang dikatakan Filipi pasal 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Itulah kuasa, itulah energi untuk taat, untuk menaati perintah-perintah Allah, untuk menjalani kehidupan Kristen, untuk melakukan hal-hal yang Allah inginkan kita lakukan, seperti yang juga kita lihat dalam Efesus pasal 2. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah. Bukan karena perbuatan, supaya jangan ada orang yang bermegah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah ditetapkannya sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Dan beginilah keadaannya. Tetapi sekali lagi, jika Allah ingin menguji kita, dan Ia memang menguji kita, atau jika Ia memiliki dalam pikiran yang cemerlang itu, ketika Ia menyusun Alkitab, dan Ia ingin melukiskan gambaran rohani tertentu, seperti yang terjadi dalam Yunus pasal 1, gambaran rohani yang pasti tentang Tuhan Yesus Kristus, maka Ia dapat mengizinkan dalam pertempuran di dalam Yunus itu, agar daging memperoleh keunggulan. Sekarang Allah tidak menyebabkannya. Itu adalah dosa yang tinggal dalam daging, dan tanpa pertolongan Allah, dosa itu dapat memperoleh keunggulan, dan penalaran yang salah, keinginan yang salah, keinginan yang keliru. Aku tidak mau menolong orang-orang Niniwe ini, orang-orang Asyur ini. Mereka adalah musuh kita. Kita memiliki orang-orang di sini di Israel yang memerlukan Injil yang dapat diberkati oleh firman Allah. Mengapa Tuhan mengutus aku ke Niniwe? Dan apapun keadaan pribadi kehidupan Yunus, tekanan-tekanan yang diberikan untuk menghasilkan respons ini dalam situasi itu. Namun tekanan-tekanan itu diberikan dan Allah tidak menggerakkan di dalamnya untuk melakukan tindakan yang bijak atau untuk menghasilkan respons yang rendah hati terhadap perintah Allah. Oh, apa yang aku ketahui? Yunus, saya yakin, seperti kita semua, ada saat-saat, ada kejadian-kejadian di mana kita berpikir hal-hal, melakukan hal-hal yang berdosa, dan kemudian kita menyadari, mengapa aku mengatakan itu? Mengapa aku melakukannya? Mengapa aku berpikir seperti itu? Aku seharusnya tahu, aku seharusnya percaya kepada Allah. Dan sama dengan Yunus, ia akan menyadari, oh, aku seharusnya hanya percaya kepada Tuhan dan merendahkan diriku di hadapannya, tunduk kepadanya, apapun kehendaknya. Dan ini adalah fakta Alkitabiah yang mutlak, bahkan dalam bidang apapun, bahwa kehendak Allah adalah sempurna dan harus dipercaya sepenuh hati, sepenuhnya. Kita mungkin tidak memahaminya, kita mungkin tidak dapat melihat hikmatnya, sifat sempurnanya. Dapatkah Abraham melihat semua aspek berbagai kehendak Allah ketika setelah menunggu begitu lama untuk janji seorang anak, ia memiliki anak itu, dan kemudian suatu hari Allah datang kepadanya dan berkata, Abraham, ambillah anakmu Ishak, anakmu yang tunggal Ishak, dan pergilah persembahkan dia sebagai korban. Nah, coba lihat.
Jika engkau ingin bersandar pada logika duniawi, pemahaman dan hikmatmu, dan Allah memberitahu kita dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Yehuwa dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan bersandar berarti percaya. Jika engkau bersandar pada dinding atau apapun yang engkau percayai, itu akan menahan beratmu. Dan jangan bersandar, jangan percaya pada pengertianmu sendiri, dan Abraham menyadari hal ini. Mengapa Abraham menyadari hal itu? Karena Allah bekerja dalam dirinya, menggerakkan di dalamnya untuk mau dan melakukan, untuk menyebabkan dia melakukan kerelaan Allah yang baik. Jadi Abraham berada dalam pikiran yang benar, ia berada dalam pikiran yang sehat. Dan kitab suci mungkin berputar-putar dalam pikirannya dan sebenarnya diberitahukan dalam Ibrani pasal 11 apa yang ia pikirkan. Dalam Ibrani pasal 11 note mengenai perintah Allah yang luar biasa ini untuk pergi mengorbankan anaknya. Dan kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 17, karena iman Abraham ketika ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak, dan ia yang telah menerima janji-janji itu mempersembahkan anaknya yang tunggal, tentang siapa dikatakan bahwa dalam Ishaklah keturunanmu akan disebut. Lihat, itu tidak masuk akal di permukaan. Allah berkata, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya, dan janji-janji itu ada dalam keturunan itu, dan sekarang Allah ingin aku mengambil Ishak dan nyawanya. Tetapi beginilah cara Abraham menyelaraskan hal-hal itu dalam pikirannya. Dalam ayat 19 dari Ibrani pasal 11, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkannya bahkan dari antara orang mati, dan dari sanalah ia juga menerimanya kembali dalam gambaran. Juga Abraham sedang memikirkan tentang kebangkitan. Baiklah Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Kita dapat melihat kerendahan hati Abraham, sifat yang hancur dari seorang anak Allah yang telah belajar untuk tidak percaya pada dirinya sendiri, yang telah belajar untuk meragukan suara batin yang datang dari tempat keraguan dan dosa dan ketidakpercayaan kepada Allah dan pemberontakan, dan kita semua akrab dengan hal itu. Dan Abraham, Allah mematahkannya, merendahkannya, dan membawanya ke titik, apapun yang engkau katakan Tuhan, selama aku tahu itu datang darimu, itu adalah suaramu. Ia dapat mengenali suara Allah. Ingat Kristus, jika engkau bertanya-tanya bagaimana ia dapat mengingat, dalam Yohanes pasal 10, kita baca tentang suara Yesus yang domba-dombanya mengenal suaranya. Abraham mengenal suara gembalanya, Yehuwa adalah gembalaku, dan suara juru selamatnya, Allahnya, memerintahkannya. Pergilah lakukan hal ini. Dan Abraham memiliki hati yang baru dan roh yang baru, dan lebih jauh lagi, Allah sedang menyebabkannya. Tetapi Abraham adalah peserta yang rela. Ya Tuhan, aku akan melakukan ini. Aku akan menaatimu bahkan dalam hal ini karena aku percaya engkau akan membangkitkannya. Dan tentu saja kita tahu ketika ia hampir menusukkan pisau untuk mempersembahkan anaknya, Allah menghentikannya. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani pasal 11, ia menerimanya kembali dalam gambaran. Itu seolah-olah telah dilaksanakan dan itu menggambarkan penebusan. Abraham disebut Bapa Abraham dalam Alkitab, dan Ishak anak yang tunggal sangat jelas dan indah bahwa ia adalah lambang dan gambaran Kristus. Dan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, itu adalah gambaran Injil yang indah ketika Bapa memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk dosa-dosa umatnya. Tetapi sekali lagi Allah menyebabkan Abraham taat. Atau pikirkan tentang Nabi Yesaya, Nabi Yesaya. Dan Allah datang kepada Yesaya suatu hari, engkau dapat membaca ini dalam Yesaya pasal 20, hanya beberapa ayat. Allah datang kepadanya dan memerintahkan Yesaya,
biarlah saya baca karena hampir sulit dipercaya. Dalam Yesaya pasal 20, kita baca dalam ayat 1, pada tahun ketika Tartan datang ke Asdod, ketika Sargon Raja Asyur mengutusnya, dan ia berperang melawan Asdod dan merebutnya. Pada waktu itu Yehuwa berbicara melalui Yesaya anak Amos, bunyinya, "Pergilah dan lepaskanlah kain karung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu." Dan ia melakukannya, berjalan telanjang dan tanpa kasut. Dan Yehuwa berkata, "Seperti hambaku Yesaya telah berjalan telanjang dan tanpa kasut 3 tahun sebagai tanda dan mujizat atas Mesir dan atas Etiopia." Dan kemudian dilanjutkan, dan itu untuk tujuan, ayat 4. Demikianlah Raja Asyur akan membawa orang Mesir sebagai tawanan, dan orang Etiopia sebagai orang yang ditawan, muda dan tua, telanjang dan tanpa kasut, bahkan dengan pantat mereka terbuka menjadi malu bagi Mesir. Ini bukan salah satu peristiwa yang lebih kuat dalam kitab suci. Tujuan Allah dalam menyuruh nabinya melepaskan pakaiannya dan berjalan telanjang dan tanpa kasut, bukan selama 3 hari, selama 3 tahun. 3 tahun, dan mengapa? Untuk melukiskan gambaran tentang Mesir, orang Etiopia adalah musuh kerajaan Allah pada waktu itu, bahwa mereka akan berjalan telanjang dan tanpa kasut menjadi malu. Itu sepertinya bukan hal yang begitu penting sehingga engkau akan menyuruh nabimu melakukan itu, tetapi Allah menyuruh nabinya melakukan itu, dan Yesaya taat, Yesaya taat. Hari ini Allah telah datang kepada umatnya dan ia telah memberitahu kita beberapa hal yang sulit, beberapa hal yang menyedihkan, beberapa hal yang ia harapkan ketaatan. Tidak ada pembenaran untuk ketidaktaatan kepada Allah. Meskipun dalam kasus Yunus, Allah mengizinkannya untuk melukiskan gambaran yang berbeda, tetapi biasanya bukan demikian. Allah tidak sedang menyusun Alkitab hari ini pada zaman kita. Ia telah selesai sejak lama dan jadi ia tidak sedang mencoba melukiskan gambaran rohani apapun. Tetapi ia memang menuntut ketaatan dan ia menggerakkan di dalam umatnya untuk mau dan melakukan, dan kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Yesaya tentu saja percaya kepada Allah. Ia percaya kepada Allah. Dan mungkin kita tidak mendapatkan semua makna penting dari perintah kepada Yesaya untuk melakukan itu, dan mungkin Yesaya juga tidak. Tetapi, ya Tuhan, aku akan berjalan seperti yang Engkau perintahkan aku untuk berjalan telanjang dan tanpa kasut, dan melakukannya selama 3 tahun, dan saya yakin ada makna rohani yang lebih dalam di sana. Tetapi Engkau lihat, Allah memerintahkan Abraham, dan hal-hal ini tidak tampak logis, tidak tampak masuk akal, tetapi kehendak Allah adalah sempurna. Kehendaknya adalah sempurna. Dan untuk membawanya ke zaman sekarang, jika Allah telah mengakhiri zaman gereja, dan kemudian ia memberitahu umatnya, "Keluarlah dari gereja dan jangan pernah kembali," itulah yang ia harapkan umatnya lakukan. Keluar dari gereja dan jangan pernah kembali. Jika Allah menutup pintu surga dan secara luas memberitakan bahwa itu telah ditutup, itu adalah hari penghakiman, dan karena itu engkau harus merendahkan dirimu kepada kehendak Allah yang perkasa mengenai hal itu, dan engkau harus menjalani hidupmu sebagai respons terhadap hal itu pada saat ini. Baiklah Tuhan, baiklah Tuhan. Saya secara jujur, ini bukan Injil yang akan saya rancang, ini bukan cara yang akan saya lakukan. Tetapi kemudian, ketika saya melihat hidup saya dan cara saya telah melakukan hal-hal, apa yang saya ketahui? Tidak banyak. Tidak banyak, jika ada. Saya tidak tahu apa-apa tentang apapun, tetapi saya tahu Allah mengetahui segala sesuatu tentang segala sesuatu, dan saya tahu ia maha bijaksana dan cemerlang dan melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Dan jadi ketika kita membaca dari Alkitab, Alkitab adalah satu-satunya hal yang dapat kita percayai.
engkau tidak dapat percaya pada sains, evolusi, dan ledakan besar. Mereka tidak masuk akal, engkau tidak dapat percaya pada dunia sekuler tentang apapun. Kita semua tahu, itu sangat jelas, itu sangat nyata. Dunia penuh dengan pembohong, semua orang berbohong, manusia berbohong. Allah adalah benar, tetapi setiap manusia adalah pembohong. Dan ayat sederhana itu dalam Roma pasal 3, itu begitu benar dalam dirinya sendiri. Dan kita tidak dapat percaya pada dunia, kita tidak dapat percaya pada filsafat mereka, kita tidak dapat percaya pada lembaga mereka, kita tidak dapat percaya pada hal-hal yang mereka katakan kepada kita, pada tingkat apapun. Juga kita tidak dapat percaya pada agama-agama dunia, dan itu termasuk semua gereja hari ini. Semua gereja adalah dari manusia. Agama mereka, Allah mereka adalah Allah buatan mereka sendiri, bukan Allah Alkitab. Allah tidak memiliki hubungan dengan salah satu dari mereka. Jadi kita tidak dapat percaya pada agama. Kita tidak dapat percaya pada gereja-gereja Kristen, mereka semua murtad. Allah telah mendatangkan penghakiman atas mereka semua. Kita tidak dapat percaya pada dunia dan kita tidak dapat percaya pada diri kita sendiri. Yang dapat kita percayai hanyalah Alkitab dan itu lebih dari cukup. Itu mencukupi segala sesuatu. Jika kita percaya pada Alkitab, percaya pada Yehuwa, Allah Alkitab, percaya pada Yehuwa dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan engkau akan mencoba memahami Allah, menganalisis hal-hal Allah, dan berkata, "Nah, ini tidak terdengar benar bagiku." Masa penghakiman yang berkepanjangan, penghakiman rohani, apapun itu, jika Alkitab mengajarkannya dan tentu saja itu hal yang besar, pastikan untuk memeriksanya. Engkau harus membuktikannya. Setiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menjadi orang berea dan melihat apakah hal-hal itu demikian dan untuk memeriksa hal-hal itu. Dan ketika kita memeriksanya dan kita melihat bahwa roh yang mengajarkan hal-hal ini, maka ikuti, ikuti. Allah memuji umatnya, orang pilihan. Dalam 2 Tesalonika pasal 1, pada hari penghakiman ada catatan pujian dari Allah. Lihat konteksnya di sini, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Dan kepada kamu yang menderita, beristirahatlah bersama kami ketika Tuhan Yesus akan dinyatakan dari surga dengan malaikat-malaikat-Nya yang perkasa dalam api yang bernyala-nyala mengambil pembalasan atas mereka yang tidak mengenal Allah dan yang tidak menaati Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan dihukum dengan kebinasaan yang kekal dari hadapan Tuhan dan dari kemuliaan kuasa-Nya. Dan hanya catatan samping dari hadapan Tuhan, hal yang sama yang Yunus larikan diri dari hadapan Tuhan. Dan kemudian dalam ayat 10, ketika Ia akan datang untuk dimuliakan di dalam orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi di antara semua orang yang percaya karena kesaksian kita, di antara kamu telah dipercayai pada hari itu. Hari apa? Nah, konteks menunjukkan hari penghakiman. Kesaksian kita telah dipercayai, itulah yang dikatakan dalam 2 Tawarikh pasal 20 ketika seorang nabi maju. Pernyataan dibuat, percayalah kepada nabi-nabinya, percayalah kepada Tuhan, dan kemudian mereka maju ke pertempuran hari penghakiman, dan mereka diberitahu, kamu tidak perlu berperang dalam pertempuran ini, karena Yehuwa akan berperang untukmu. Percayalah kepada-Nya, percayalah kepada nabi-nabinya. Dan mereka berbaris dengan alat-alat musik dan memuji Allah menuju pertempuran, dan di sanalah mereka menemukan semua pasukan musuh telah saling membunuh dengan perpecahan besar di antara musuh. Tidak ada perpecahan di antara umat Allah karena mereka mengikuti Kristus. Mereka mengikuti firman, kebenaran firman Allah, nabi-nabi, seperti seluruh Alkitab, pada dasarnya adalah roh nubuat.
Nah, kita harus berhenti di sini. Jika Tuhan berkenan, ketika kita berkumpul lagi untuk kajian berikutnya, kita akan melihat Amitai, ayah Yunus, dan kita akan melihat bagaimana itu penting bahwa Yunus adalah anak Amitai, dan bagaimana itu berkaitan dengan perintah Allah ini untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia melarikan diri ke Tarsis dan sebagainya. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

0: Kitab Kejadian Pasal 1.
1: Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi.
0: Adapun bumi itu belum berbentuk dan kosong. Dan kegelapan menutupi permukaan samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
2: Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi.
1: Dan Allah melihat terang itu, bahwa itu baik.
2: Maka Allah memisahkan terang itu dari kegelapan.
0: Dan Allah menamai terang itu siang, dan kegelapan itu dinamainya malam.
2: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.
1: Lalu Allah berfirman, hendaklah ada cakrawala di tengah-tengah air, dan biarlah ia memisahkan air dari air.
0: Maka Allah menjadikan cakrawala itu, dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atas cakrawala.
2: Maka jadilah demikian.
1: Dan Allah menamai cakrawala itu langit.
2: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua.
1: Lalu Allah berfirman, hendaklah air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan biarlah tanah yang kering itu kelihatan.
2: Maka jadilah demikian.
1: Dan Allah menamai tanah yang kering itu bumi.
2: Dan kumpulan air itu dinamainya laut.
1: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
0: Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan benih, dan pohon buah-buahan yang menghasilkan buah menurut jenisnya, yang berbenih di dalamnya, di atas bumi.
2: Maka jadilah demikian.
0: Maka bumi menumbuhkan rerumputan, dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan benih menurut jenisnya, dan pohon yang menghasilkan buah, yang berbenih di dalamnya, menurut jenisnya.
2: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
1: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga.
2: Lalu Allah berfirman, hendaklah ada benda-benda penerang pada cakrawala langit untuk memisahkan siang dari malam.
1: Dan biarlah benda-benda itu menjadi tanda-tanda, dan untuk menentukan musim-musim, dan untuk hari-hari, dan tahun-tahun.
2: Dan biarlah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala langit, untuk memberi terang ke atas bumi.
1: Maka jadilah demikian.
0: Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar.
1: Benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan benda penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam.
2: Dijadikannya pula bintang-bintang.
1: Dan Allah menempatkan benda-benda itu pada cakrawala langit untuk memberi terang ke atas bumi.
0: Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari kegelapan.
2: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
1: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat.
2: Lalu Allah berfirman, hendaklah air berkeriapan dengan makhluk hidup yang bergerak, dan hendaklah unggas beterbangan di atas bumi pada cakrawala langit yang terbentak.
0: Maka Allah menciptakan ikan-ikan besar, dan setiap makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, menurut jenisnya, dan setiap unggas yang bersayap menurut jenisnya.
2: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
0: Dan Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berbuahlah, dan berkembang biaklah, dan penuhilah air di laut, dan biarlah unggas berkembang biak di bumi.
2: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima.
1: Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, ternak, dan binatang melata, dan binatang liar di bumi menurut jenisnya.
2: Maka jadilah demikian.
0: Maka Allah menjadikan binatang liar di bumi menurut jenisnya, dan ternak menurut jenisnya, dan segala yang melata di atas bumi menurut jenisnya.
2: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
1: Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, serupa dengan rupa kita.
2: Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas unggas di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di atas bumi.
0: Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Menurut gambar Allah diciptakannya dia.
2: Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
1: Dan Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, berbuahlah, dan berkembang biaklah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu.
2: Dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas unggas di udara, dan atas setiap makhluk hidup yang bergerak di atas bumi.
0: Dan Allah berfirman,
1: Lihatlah, aku telah memberikan kepadamu setiap tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang ada di seluruh permukaan bumi, dan setiap pohon, yang padanya ada buah pohon yang berbiji. Itulah menjadi makananmu.
2: Dan kepada setiap binatang di bumi, dan kepada setiap unggas di udara, dan kepada segala yang melata di atas bumi, yang bernyawa, aku telah memberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanan. Maka jadilah demikian.
1: Maka Allah melihat segala yang telah dijadikannya, dan sesungguhnya, itu amat baik.
2: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
3: Terima kasih telah mendengarkan siaran Radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran, sang organis membalas, "Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini." Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita. Betapa banyak dari kita yang ragu untuk mengizinkan Tuhan semesta alam memiliki akses penuh kepada tombol kehidupan kita. Kita menginginkan berkat Tuhan, namun kita ragu untuk meninggalkan kursi organ itu dan mengizinkan Dia mengendalikan musik kehidupan kita. Kapan kita mau belajar bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita? Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Dengarkan perkataannya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara, sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: satu-satunya cara mengenali Yesus Kristus secara intim dan pribadi dalam keintiman yang berkelanjutan adalah turut menderita kesusahan, ujian, penganiayaan, siksaan, tuduhan, dan sebagainya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Dalam hampir setiap sekolah dasar, Anda akan menemukan satu orang murid yang menjadi pengganggu kelas. Biasanya tubuhnya lebih besar dan lebih kuat daripada murid yang lain. Ia menggunakan kelebihannya untuk mengintimidasi mereka. Kalau sampai ia menantang teman sekelas untuk berkelahi, pada umumnya lawannya akan takut. Demikian juga caranya. Banyak orang percaya menanggapi para pengganggu rohani dalam kehidupan mereka. Walaupun iblis tampaknya lebih besar dan lebih kuat daripada kita, itu bukanlah alasan untuk merasa terintimidasi atau takut. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley membantu kita menanggapi ancaman iblis dengan berani dan dalam kuasa Allah.
0: Saudara pendengar, kehidupan Kristiani bukanlah kehidupan yang mudah. Tidak satu ayat pun dalam Alkitab mengimplikasikan bahwa kehidupan Kristiani akan mudah. Bahkan Alkitab membicarakan kehidupan Kristiani sebagai suatu peperangan, pertempuran, dan perkelahian. Ketika Anda merenungkan ketiga istilah tersebut, maka implikasinya adalah bahwa kehidupan Kristiani tidak mudah. Tidak ada ayat dalam kitab suci yang mengatakan bahwa kehidupan Kristiani akan lebih mudah. Di zaman Yesus, kehidupan Kristiani pun merupakan suatu pertempuran. Di zaman para rasul, setelah Yesus disalibkan, dibangkitkan, dan naik ke surga, kehidupan Kristiani tetap merupakan suatu pertempuran. Di zaman jemaat generasi pertama, kehidupan Kristiani merupakan suatu pertempuran. Selama berabad-abad, kehidupan Kristiani merupakan suatu pertempuran. Paulus mengatakan dalam 1 Timotius pasal terakhir bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang Paulus maksudkan adalah kehidupan Kristiani yang merupakan suatu pertempuran, suatu peperangan, suatu perkelahian atau suatu pertandingan. Paulus tahu apa artinya hidup dalam peperangan. Maka ia menasihati Timotius yang perlu diindahkan juga oleh semua orang percaya. Sebab pasangannya berlaku bagi setiap orang percaya. Sebelumnya, Paulus memuji Timotius, mengingatkan dia akan iman neneknya, iman ibunya, dan imannya sendiri. Lalu Paulus menasihatkan agar Timotius mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus menasihatkan janganlah pengecut dalam hubunganmu dengan Allah, dalam hubunganmu dengan sesama, dan dalam pelayananmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh pengecut, penakut, dan pengecut. Melainkan Allah memberikan kuasa, kasih dan penguasaan diri kepada kita yang adalah anaknya. Atas dasar semuanya itu, Paulus melanjutkan dalam 2 Timotius 1 ayat 8-18. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku.

Saudara pendengar, Timotius adalah seorang pengkhotbah muda. Ia juga seorang pendeta jemaat yang mengagumkan di Efesus, di mana Paulus pada perjalanan misionarinya yang ketiga mampir membentuk jemaat tersebut, tinggal di sana selama 3 tahun dan melakukan karya yang fantastis. Seluruh jemaat di Asia Kecil adalah hasil dari karya Paulus di Efesus. Kalau Anda membaca pasal 2 dan 3 dari kitab Wahyu tentang Sardis, Tiatira, Pergamus, dan jemaat-jemaat lainnya, semuanya itu adalah hasil karya dari pelayanan Paulus di Efesus. Sekarang Paulus menulis kepada Timotius, membesarkan hatinya, menantangnya, sebab Paulus tahu apa yang dihadapi Timotius. Paulus sendiri ditahan dan kemudian dibunuh. Paulus dipancung oleh Nero dan Petrus disalibkan, jungkir balik.

0: Inian, tidak boleh pengecut, tidak boleh malu, tidak boleh takut, tidak boleh malu akan Injil, melainkan bertanding dengan baik, turut bertempur dalam peperangan dan meraih sukses dalam kehidupan Kristiani. Apa maksudnya bertanding dengan baik? Yang jelas bukan pertempuran fisik, melainkan pertempuran, peperangan yang kita hadapi setiap hari seumur hidup kita. Entah pencobaan dari dalam, entah konflik atau kesulitan dari sistem dunia, opini orang, sikap orang, kritik orang dan sebagainya. Entah karya iblis untuk mencobai kita, menguji kita, menghancurkan kita. Kesusahan, ujian, siksaan, kesulitan, semuanya itu adalah bagian dari kehidupan Kristiani. Orang yang mengharapkan segalanya membaik akan sangat kecewa karena segalanya seringkali tidak akan membaik. Silakan membaca kitab Wahyu dan membaca nubuat tentang hal-hal yang akan memburuk hingga Yesus datang kedua kalinya. Jadi jangan berharap segalanya akan membaik. Pertanyaannya adalah bagaimana kita hidup di tengah-tengah sistem dunia yang tidak kudus, yang bahkan semakin menyembah berhala tanpa kehilangan kesaksian kita untuk menuntun lebih banyak orang kepada pengenalan akan Kristus yang menyelamatkan. Paulus mengatakan, jadilah kuat dalam pertempuran, turutlah bertempur, jangan takut-takut, jangan mundur mencari jalan keluar, jangan mencari jalan yang mudah, jangan berkompromi, jangan malu akan Injil yang engkau beritakan, jangan malu juga akan aku yang juga memberitakannya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 Paulus menulis, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Paulus sendiri mengalami kemalangan berupa memiliki 4 kelompok musuh. Kalau kita memiliki 1 kelompok musuh saja kita sudah kesulitan. Bayangkan Paulus dengan 4 kelompok musuh. Kalau Anda membaca kisah para rasul, beginilah yang akan Anda temukan. Ketika Rasul Paulus diselamatkan lalu pergi ke Arab dan Allah mulai berkarya dalam kehidupannya serta menyesuaikan keseluruhan perspektif, teologinya, dan cara berpikirnya tentang Allah maupun tentang Yesus Kristus. Ketika ia mulai berkhotbah, orang Yahudi langsung mengejarnya. Kemana-mana Paulus pergi, mereka menyerangnya atau segera menyusulnya. Beginilah alasannya mengapa Paulus mempunyai 4 kelompok musuh. Yang pertama adalah orang Yahudi yang tidak percaya. Mereka memandang Paulus sebagai pengkhianat, sebagai musuh nomor 1 Yudaisme. Sebab sekarang Paulus membicarakan Kristus yang telah bangkit. Padahal sebelumnya Paulus mau menghancurkan para pengikut Kristus. Kelompok musuh Paulus yang kedua adalah orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, namun bersikeras bahwa mereka tetap harus mematuhi hukum Taurat untuk menjalani kehidupan Kristiani. Mereka memandang Paulus sebagai musuh sebab apa yang Paulus ajarkan tentang kasih karunia Allah meniadakan keharusan mematuhi hukum Taurat. Mereka bersikeras bahwa mereka memang diselamatkan oleh iman kepada Yesus, namun tetap harus mematuhi hukum Taurat.
1: Getsemani Record mempersembahkan
2: segala perkaraku kuserahkan padamu.
1: Album pujian Your Amazing Love dilantunkan dengan lembut oleh Francisca HGSC. Lagu unggulan dari album Your Amazing Love ini berjudul Bila Kau Yang Membuka Pintu, ciptaan Jonathan Prawira.
2: Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu.
1: Dapatkan kaset dan CD-nya di pondok pujian dan toko-toko rohani terdekat di kota Anda. Album Your Amazing Love oleh Francisca HGSC, persembahan Getsemani.

Saudara pendengar, Paulus mengajarkan, engkau tidak perlu lagi mematuhi hukum Taurat. Hukum Taurat telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Lagi pula, kasih karunia Allah meniadakan keharusan mematuhi hukum Taurat. Yesus telah menggenapinya. Maka mereka memandang Paulus sebagai musuh. Kelompok musuh Paulus yang ketiga adalah klenik di zamannya, yang menyelusup ke dalam jemaat dan menyebarkan segala macam kekeliruan, berupaya memecah belah jemaat, mengkritik, dan menuduh Paulus sebagai tidak memberitahukan keseluruhan kebenaran. Kelompok musuh Paulus yang keempat dan terburuk adalah pemerintah Romawi. Mereka memandang Paulus sebagai berkhianat, sebagai pemicu revolusi. Demikianlah Paulus yang dipenjara seorang diri, berhadapan dengan empat kelompok musuh yang menentangnya. Bahkan orang Yahudi yang percaya memandangnya sebagai musuh dan menyerang dia dengan berbagai cara. Sekarang Paulus menasihatkan, Timotius,

0: Janganlah malu akan aku dan janganlah malu akan Injil, melainkan ikutlah menderita bagi Injil. Bersedialah menderita, bersedialah difitnah, bersedialah dianiaya, bersedialah diancam, bersedialah menanggung siksaan bagi Injilnya oleh kekuatan Allah, demi Injil dan oleh kekuatan Allah. Paulus tahu bahwa Timotius tidak akan tahan dibombardir di Efesus. Pada waktu itu Efesus ibarat ibu kota Asia Kecil. Semua orang ke sana karena perdagangan, politik dan agama. Bahkan di sanalah mereka membangun tempat untuk menyembah Diana, dewi kesuburan yang pada dasarnya mensahkan pelacuran. Demikianlah yang Anda baca dalam Kisah Para Rasul. Efesus adalah pusat perdagangan kemana orang datang dan pergi. Oleh karena itu Paulus tahu masalah apa saja yang akan dihadapi Timotius di sana. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 37 dikatakan, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Paulus telah mengajar mereka selama 3 tahun dan mereka mengasihi dia. Mereka merasa kehilangan ketika Paulus mau berangkat meninggalkan mereka. Sebelumnya, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 31, Paulus berpesan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus tahu apa yang mereka hadapi. Satu-satunya cara mereka mungkin menghadapinya adalah oleh kekuatan Allah. Itulah sebabnya Paulus menasihati Timotius. Jadilah berani, bertahanlah, teguhkanlah imanmu, jadilah kuat, lakukanlah semuanya itu oleh kekuatan Allah. Ketika menulis 2 Korintus, Paulus belum sampai kepada akhir pelayanannya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 ia mengatakan, apakah mereka pelayan-pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Sekarang Paulus menasihati, bertahanlah Timotius. Engkau tidak akan sanggup bertahan terlepas dari Roh Allah yang berkarya di dalam dirimu. Paulus tahu persis apa yang ia bicarakan. Itulah sebabnya penting sekali kita bukan saja percaya kepada Roh Kudus sebagai salah satu dari Tritunggal Allah, melainkan juga bahwa terlepas dari Roh Kudus, kita bahkan tidak diperlengkapi untuk menjalani kehidupan Kristiani.
1: Getsemani Record menghadirkan album Grand Finalis HGSC 5 Dewasa, menampilkan lagu Tempat Yang Indah, buah karya Frankie Sihombing.

0: Dapatkan segera kaset dan CD-nya Tuhan Cinta Anak-Anak Sedunia dari HGSC Anak Volume 3 di Pondok Pujian maupun di toko-toko rohani terdekat di kota Anda. Produksi Gets Money Records.
1: Saudara pendengar, Petrus, Yakobus, Yohanes, para murid Kristus, serta para rasul secara langsung hidup bersama Yesus Kristus selama 3 tahun, menyaksikan dia mengadakan segala macam mujizat. Akan tetapi Yesus sendiri mengatakan kepada mereka, kalian belum siap melaksanakan apa yang kukehendaki kalian laksanakan, hingga Roh Allah turun ke atas kalian, diam di dalam kalian, memberdayakan kalian, kalian tidak mungkin melaksanakan panggilanku. Jadi tinggallah di Yerusalem hingga diurapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Setelah Roh Allah turun ke atas kalian, barulah kalian mungkin melaksanakan amanat yang kuberikan kepada kalian. Anda tidak mungkin menjalani kehidupan Kristiani bila tidak memberi kesaksian yang baik, tidak memberi dampak, dan berbuah serta terlepas dari karya kuasa Roh Kudus. Untuk itulah Anda harus percaya kepadanya, mengandalkan dia, bergantung kepadanya, berserah kepadanya untuk melaksanakan di dalam Anda dan melalui Anda apa yang tidak mungkin Anda laksanakan sendiri. Entah itu mengajar, berkhotbah, bernyanyi, melayani ataupun menghadapi pencobaan, kepedihan, siksaan, ujian, dan kesusahan. Yang jelas Anda harus mengandalkan Roh Allah. Itulah maksud Paulus ketika menasihatkan Timotius untuk mengandalkan kekuatan Allah. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Pesan kedua Paulus kepada Timotius adalah bertahanlah. Ketika segalanya semakin berat, engkau membutuhkan keberanian dan keyakinan. Anda tidak mungkin menjalani kehidupan Kristiani dengan iman yang tidak teguh. Engkau harus berani sekaligus yakin, sebab keberanianmu akan bergantung pada keyakinanmu. Keyakinan yang didasarkan atas apa? Atas kebenaran ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita sudah selayaknya dan sepantasnya yakin karena Allah yang menyelamatkan kita itulah yang menghendaki kita hidup kudus sebelum permulaan zaman dan telah memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Kita yang percaya sudah selayaknya dan sepantasnya teguh meyakini Injil Kristus, sebab kita diselamatkan oleh Injil tersebut dan diberikan panggilan kudus juga oleh Injil tersebut. Sebelum permulaan zaman, Allah telah memilih menyelamatkan kita yang percaya oleh kasih karunia-Nya. Saat demi saat, hari demi hari, kita yang diselamatkan-Nya juga diberinya keistimewaan untuk menikmati kasih dan kuasa-Nya untuk hidup kudus. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya kita yakin karena posisi kita di dalam Kristus. Bukan itu saja, yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Alasan kedua kita sudah selayaknya dan sepantasnya yakin adalah karena sekarang dinyatakan apa yang Allah sediakan bagi anak-anak-Nya sudah nyata, sudah tersingkap. Coba Anda merenungkannya. Bagaimana Anda bisa menyadari kebutuhan Anda untuk diselamatkan? Karena Injil Kristus, bukan? Bagaimana Anda bisa memahami siapa Yesus? Karena Injilnya juga, bukan? Bagaimana Anda bisa memulai merenungkan tentang kehidupan kekal? Karena Injilnya juga. Bagaimana Anda bisa memahami apa artinya hidup dalam Roh? Karena Injilnya juga. Semuanya karena kabar baik tentang pengenalan akan Kristus yang menyelamatkan. Semuanya itu sekarang sudah dinyatakan, sudah disingkapkan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah sebabnya maut sudah kehilangan sengatnya. 1 Korintus 15 ayat 55. Anak Allah tidak mungkin dikuburkan. Setiap anak Allah akan beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8. Hanya tubuh jasmani kita saja yang akan dikuburkan. Itu pun dengan janji bahwa suatu hari kelak Yesus Kristus akan datang dan dalam sekejap mata tubuh jasmani setiap anak Allah akan bangkit dari kuburnya menyongsong roh dan jiwa di udara. 1 Korintus 15 ayat 52. Paulus menasihati Timotius untuk menjadi berani karena keyakinan akan kebenaran yang telah dinyatakan oleh kedatangan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita yang telah mematahkan kuasa maut. Saudara pendengar, sebagai orang percaya, kita telah dianugerahkan kehidupan yang kekal, menjadi makhluk abadi, sebab sebelum permulaan zaman Allah telah memilih menyelamatkan kita yang percaya dan menjadikan kita anak-anak-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
2: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Yesus Kristus telah menaklukkan maut dengan bangkit dari antara orang mati. Berarti ancaman iblis terhadap kita hanyalah ancaman kosong belaka. Charles Stanley menantang kita untuk yakin dan berani. Sebab kita sudah dianugerahi kehidupan kekal dan tidak ada yang mungkin dilakukan iblis untuk mengubah kebenaran tersebut. Mazmur 91 ayat 3-7 mengatakan, sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Demikianlah pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran Sentuhan Hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yaski. Kami menunggu surat Anda melalui alamat Sentuhan Hati, PO Box 489, Tangerang 15001. Atau kirimkan SMS Anda di nomor 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci hati. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku renungan harian Sentuhan Hati dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Di dalam kesulitan, di dalam kesakitan, di dalam penderitaan, mereka terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.
1: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui jendela hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode jendela hati kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari Maria Angelika Rinta dengan alamat Mangan RT 4, Kecamatan Mandor, Kalimantan Barat 78355. Saya sangat senang dapat berjumpa dengan Yaski dan saya ingin memberikan kesaksian bagaimana pelayanan Yaski luar biasa telah mengangkat hidup orang banyak. Selama 20 tahun saya penginjilan keliling di Kalimantan Barat, secara khusus di pedalaman terpencil. Ribuan hamba-hamba Tuhan yang tinggal di daerah terpencil menderita kelaparan dan sakit penyakit. Makanan mereka adalah upi kayu, upi rambat, dan minum air mentah. Jika ada orang yang sakit perlu uang Rp5.000 untuk berobat, tidak ada yang tergerak memberi karena hidup masing-masing juga miskin. Akhirnya orang itu meninggal dunia tanpa berobat. Inilah yang sering terjadi.

Sungguh mengejutkan saya, kurun waktu kurang lebih 6 tahun terakhir ini, saya menemukan banyak hamba Tuhan di tempat terpencil di Kalimantan Barat. Ekonominya telah terbantu, tertolong oleh bantuan Yaski. Dapat dikatakan rata-rata mereka berhasil di tangan Yaski. Saya sangat terharu dan ikut menyampaikan banyak terima kasih kepada pengelola Yaski. Siapapun penginjil yang merintis dan melayani di pedalaman Kalimantan Barat sangat memerlukan bantuan Yaski. Karena Yaski sudah menyelamatkan berpuluh-puluh, bahkan sampai ratusan orang sudah diselamatkan dari penderitaan kelaparan, penderitaan penyakit, dan kebodohan. Anak-anak penginjil di pedalaman yang bisa bersekolah dengan baik adalah merupakan kemenangan besar bagi pengelola dan pimpinan Yaski. Biarlah nama Yesus selalu ditinggikan.

Demikian salah satu surat yang telah diterima Yaski. Kesaksian berikutnya datang dari Evangelis Bahani S. Park dengan alamat Kampung Bintang, Pahauma Sengah Temila, Kalimantan Barat 78356. Saya sudah 25 tahun mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus, melayani jiwa-jiwa termiskin di daerah terpencil. Saya mengalami berbagai penderitaan yang luar biasa, terutama kebutuhan makan, minum. Setiap hari kami hanya makan dari ubi kayu, sagu, sayur bambu muda, pakis merah hitam. Adalah sayur hutan yang tanpa ditanam oleh manusia, sudah tumbuh dengan sendirinya, dan itulah makanan kami sehari-hari. Saya telah melihat dengan mata saya sendiri bahwa hamba-hamba Tuhan yang telah dibantu Yaski, ekonominya telah membaik, mereka sukses. Dan ternyata Yaski bukan saja memberikan bantuan, tetapi juga memberikan bimbingan, motivasi untuk setia melayani dan hidup dalam kejujuran. Itulah yang dikatakan oleh mereka kepada saya. Dan saya sungguh sangat bersyukur luar biasa Tuhan bekerja lewat pelayanan Yaski. Jadi saya ingin juga maju dan menolong jemaat yang saya layani agar keadaan ekonominya membaik. Sekarang saya sudah menyiapkan kandang babi dan ingin membeli 2 ekor babi, 1 jantan, 1 betina. Namun kendalanya saya tidak punya uang. Harga 2 ekor babi sekitar Rp350.000. Semoga kiranya Tuhan selalu memberkati Yaski, dan melalui tangan Yaski banyak orang seperti saya ikut menerima berkatnya.

Demikianlah saudara pendengar, surat-surat dari hamba-hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan. Namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski. Anda baru saja mendengarkan program Jendela Hati. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNG 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Barang siapa yang hidup seperti seorang anak yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, ia akan mengalami bahwa Bapanya memimpin dia melalui jalan-jalannya yang sangat indah. Bapa berpihak kepadanya di dalam segala perkara serta memeliharanya. Seseorang tidak akan rugi apabila ia meninggalkan segala sesuatu yang dalam pemandangan manusia dapat menjamin kelangsungan hidupnya, karena ia mencari kerajaan Allah serta kebenarannya dan hal-hal yang berkenan kepadanya. Barang siapa melakukan hal ini, ia akan mengalami segala hal lain akan ditambahkan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Jika di samping seorang anak kecil berdiri seorang laki-laki yang gagah perkasa yang akan membela dia, maka anak itu akan benar-benar merasa aman. Seringkali kita ini amat kecil, lemah dan tak berdaya ketika menghadapi semua kebutuhan, kesulitan dan tugas kita. Akan tetapi, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi menjamin kita. Ia akan membela kita. Itulah sebabnya Ia berfirman, "Teguhkanlah hatimu." Kata-kata itu bukanlah kata-kata yang kosong. Sesungguhnya kita tak akan kehilangan apa-apa jika Tuhan atas segala tuan memberi jaminan, "Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

jadilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya, diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, bagaimana mematikan keinginan yang tidak dikuduskan. Saudara pendengar, bagaimanakah caranya mematikan keinginan yang tidak dikuduskan di dalam diri kita? Pertanyaan ini sering dilontarkan banyak orang. Mereka sudah menjadi frustasi dengan keinginan yang tidak bisa dikendalikan di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak Allah, tetapi yang terjadi adalah mereka jatuh kepada keinginan dirinya sendiri. Rasul Paulus memang pernah menyinggung hal ini. Kita semua ingin melakukan kehendak Allah, tetapi bukan kehendak Allah yang kita lakukan, melainkan keinginan berdosa. Berarti harus ada langkah-langkah khusus untuk mematikan keinginan berdosa ini. Langkah pertama yang harus diambil adalah menangani pikiran yang berdosa. Semua dosa bersumber dari pikiran. Pikiran inilah yang akan menimbulkan isi hati yang berdosa. Jadi apabila hawa nafsu berdosa muncul di dalam kehidupan Anda, maka Anda harus melawannya dan menghadapinya. Jangan biarkan hawa nafsu berdosa ini dikipas dengan bara api nafsu selanjutnya. Cara melawannya adalah menghindari segala sesuatu yang bisa merangsang keinginan Anda. Anda harus mematikan sumber-sumber itu, misalnya dari TV, radio, majalah atau pemandangan berdosa. Saudara pendengar, jika Anda tidak bersedia meninggalkan semua itu, Anda tidak akan bebas dari keinginan hawa nafsu itu. Kita akan menuai apa yang kita tabur dengan membiarkan semua hal itu merusak hati dan pikiran kita. Di atas muka bumi ini, hal-hal itu akan menyiksa kita dan tidak akan melepaskan kita. Dan pada suatu hari kelak, suatu hukuman yang dahsyat menanti kita. Anda juga harus menghindari apa yang disebutkan sebagai etika situasi, yaitu membiarkan atau mengizinkan perbuatan dosa oleh karena situasi, kebutuhan, atau karena terpaksa. Dosa sekecil apapun tidak diperkenankan Tuhan. Dosa karena alasan apapun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Abraham pernah berdosa oleh karena situasi yang mengancam kehidupannya dengan cara berbohong mengenai istrinya Sarah. Tetapi di dalam hal ini pun Tuhan menegur dia. Jadi pendapat banyak orang mengenai suatu perbuatan yang bisa diterima tidak dapat melawan kebenaran Allah. Pendapat banyak orang tidak bisa menggantikan kebenaran firman Allah. Jadi berperanglah terus terhadap segala keinginan yang menimbulkan dosa. Jangan pernah membiarkan rayuan iblis mempengaruhi kebenaran firman Allah yang ada di dalam diri Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

kayu yang kasar itu, tubuhmu terpaku, darahmu tercurah. Kau memberikan nyawamu sambil berkata, ya Bapa, ampunilah segala dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikianlah besarnya kasihmu Tuhan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya Salomo untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

hidupmu. Tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Anda belum mengerti kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar, setelah Anda menerima damai sejahtera bersama Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus tahu berkat berikutnya. Sekarang Anda sudah berdamai dengan Allah, dan sekarang Anda sudah menjadi sahabat Allah, maka Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus mencari tahu lebih banyak lagi apa-apa yang disediakan di dalam pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkat kedua adalah Anda menerima jalan masuk kepada segala kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa berkat ini. Siapapun orang di dunia ini pasti menginginkan kasih karunia. Dengan kasih karunia, hidup Anda akan semakin maju dan mengalami kepenuhan. Di masyarakat di mana Anda tinggal, Anda ingin orang-orang di sekeliling Anda menerima Anda. Itulah kasih karunia. Anda juga ingin lebih maju di dalam karir pekerjaan. Itu juga adalah kasih karunia. Dan masih banyak lagi kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tetapi dari semua itu, kasih karunia yang paling besar yang bisa kita terima adalah kasih karunia di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Saudara pendengar, coba ingat-ingat kasih karunia mana saja yang Anda sudah terima dari Tuhan. Coba ingat-ingat kasih karunia Tuhan yang Anda terima ketika berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang Anda merasa tidak berdaya dan tidak mampu, tetapi melalui kasih karunia Tuhan, semua persoalan Anda bisa diatasi. Sungguh luar biasa, hanya lewat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan masuk ke arah kasih karunia Tuhan terbuka. Inilah yang Tuhan selalu singgung-singgung di dalam firman-Nya, bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kekurangan sementara kita hidup di dalam segala kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan menderita kekurangan. Bukankah keadaan ini ibarat suatu peribahasa yang berkata, tikus mati di lumbung padi? Artinya seseorang yang menderita sementara berkat begitu melimpah. Apakah Anda orang yang seperti itu? Apakah Anda menderita sementara Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah Anda menderita sedangkan Anda mempunyai jalan masuk menuju segala kasih karunia? Atau Anda belum tahu berkat Tuhan yang tersedia ketika Anda percaya kepada Yesus?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ruang yang cukup bagi Tuhan. Mary Sutherland menceritakan kunjungannya ke kampung suku Amish di Pennsylvania pada suatu musim panas. Suku Amish merupakan suatu kelompok Kristen konservatif yang berpakaian sederhana, di mana mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa menggunakan listrik, mobil, atau traktor, dan rumah mereka pun dikenal karena perabotan yang sederhana. Mary berkata bahwa ia menikmati setiap menit yang dilewatkan di dalam dunia mereka yang tertata dengan seksama. Ia membeli souvenir untuk mengingatkan mereka akan hari-hari penuh kedamaian ini. Ia dan suaminya mulai menyusuri jalan belakang yang tersembunyi. Akhirnya, ia melihat papan putih kecil bertuliskan kerajinan tangan Amish di pagar suatu rumah kuno di mana terasnya dipenuhi dengan barang-barang buatan tangan yang indah. Ada kedamaian saat menapaki jalan batunya, di mana mereka disambut oleh seorang wanita dengan senyum yang manis. Rumah itu hanya dilengkapi dengan perabotan seperlunya. Namun sang pemilik rumah menggambarkan kehidupannya dengan kata-kata seperti tenang, tidak rumit, damai, dan tentram. Saat Mary bertanya mengapa ia memilih gaya hidup seperti itu, ia menjawab dengan kata-kata bijak ini. Saya telah mendapati bahwa ketika kehidupan dan hati saya dipenuhi terlalu banyak hal, maka tidak ada cukup ruang bagi Tuhan. Suatu pemikiran yang patut direnungkan. Mary mengingatkan kita, sangat mudah untuk mengalihkan kerohanian kita kepada kegiatan religius ketika sesungguhnya yang Tuhan inginkan hanyalah melewatkan waktu bersama kita. Mazmur pasal 23 berkata, Ia menuntunku ke air yang tenang. Bila hidup kita terlalu penuh bagi Tuhan, maka itu artinya memang terlalu penuh, titik. Bila Anda ingin mengubahnya, mulailah dengan melewatkan waktu bersama Tuhan. Anda akan kagum dengan kedamaian yang datang kepada hati Anda. Seorang penyair yang tidak diketahui namanya pernah menulis, Kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita mengomel dan mengeluh. Kita bergumam dan merengus. Perasaan kita tersakiti. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita memudar. Di saat yang kita butuhkan, hanyalah satu momen bersama Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Hardline Radio. More value, more than radio.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Doa dan Sar Anda. Nats Alkitab dari Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Untuk memahami betapa kuat dan efektif doa, lihatlah dari perspektif neurologis. Di dasar otak kita, terdapat sekelompok saraf yang disebut sistem aktivasi retikuler atau SAR yang memantau lingkungan kita. Kita terus-menerus dibombardir dengan rangsangan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan perhatian kita. Dan tugas SAR adalah menentukan apa yang perlu diperhatikan atau sebaliknya. Misalnya, Anda mengunduh nada dering baru untuk ponsel Anda dan yakin belum pernah mendengar sebelumnya. Namun setelah mengunduhnya, sepertinya semua orang memiliki nada dering yang sama. Bukan berarti banyak orang yang mengunduhnya saat Anda mengunduhnya. Melainkan fakta sederhana bahwa saat Anda mengunduh nada dering itu, ia menciptakan sebuah kategori di SAR Anda. Nada dering itu tidak diperhatikan oleh Anda sebelum Anda mengunduhnya karena itu tidak penting bagi Anda. Setelah Anda mengunduh nada dering itu, SAR mengenalinya sebagai yang perlu diperhatikan. Doa bekerja seperti itu. Ketika Anda berdoa untuk seseorang atau sesuatu, doa menciptakan sebuah kategori dalam SAR Anda. Sekarang Anda memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan doa-doa tersebut. Mark Batterson menulis, "Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda berdoa, secara kebetulan terjadi, dan ketika Anda tidak berdoa, yang kebetulan itu tidak terjadi? Itu bukan sekedar kebetulan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Doa menciptakan kesempatan-kesempatan ilahi. Namun, doa juga menguduskan sistem aktivasi retikuler dan memungkinkan kita untuk melihat kesempatan-kesempatan yang ditetapkan Tuhan yang ada di sekitar kita sepanjang waktu. Dan begitu kita melihatnya, kita harus mengaktifkan iman kita dan meraihnya. Doa adalah jalur menuju kerajaan Tuhan dan melaluinya, berkat-berkatnya mengalir kepada kita. Jadi, berdoalah setiap hari."
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ternyata cowokku selingkuh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 84, Rekan Kerja Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 7. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saudara pendengar terkasih, mengapa Tuhan Allah perlu menyatakan keputusannya kepada para nabinya atau hambanya sebelum ia berbuat sesuatu? Melalui pernyataan tadi, peringatan Tuhan selalu mendahului tindakan Tuhan. Para nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Para nabi hanya berperan sebagai saluran bagi keputusan Allah, bukan pembuat keputusan. Peran nabi adalah menjadi saluran berkat, bukan sumber berkat. Meski Tuhan mampu melakukan segala sesuatu tanpa perantara para nabinya, namun ia tidak menghendaki itu. Setidaknya ada 3 alasan mengapa Tuhan mengutarakan keputusannya kepada para nabi sebelum ia melakukan sesuatu. Pertama, Allah mengindahkan kerjasama dengan manusia yang berdosa. Allah menciptakan manusia untuk menjadi rekan kerjanya di dalam dunia. Kedua, karena manusia memerlukan kerendahan hati. Jika orang berdosa tidak mau mendengar suara perantara Allah, maka mereka juga tidak mau mendengarkan Allah sendiri. Seandainya ada orang yang mau menerima perkataan manusia sebagai perkataan Tuhan sendiri, maka kerendahan hati sangat diperlukan. Allah menghendaki kerendahan hati dari manusia untuk mendengarkan sesamanya, yang mungkin tidak lebih baik darinya. Ketiga, untuk menyatakan kemurahan Allah. Jika Tuhan Allah langsung berbicara kepada manusia berdosa, maka mereka tidak akan tahan terhadap kehebatan suaranya. Namun Allah memilih memampukan para nabinya untuk menerima segala keputusannya, seperti halnya Nabi Yeremia sebelum mereka menyampaikan keputusannya. Siapakah yang mau mendengar suara Tuhan? Siapakah yang menyuarakan keputusan-keputusan Allah? Siapakah yang bersedia menjadi hambanya? Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan telinga seorang murid untuk mendengar suara Tuhan. Telinga untuk mendengar suara Tuhan berasal dari hati yang lembut, dan suara Tuhan didengar dalam kesunyian. Pertanyaan kedua berfokus pada pemberitaan. Jika ada telinga mendengarkan suara Tuhan, maka ada mulut yang berani menyuarakan firman-Nya. Siapa yang setia mengabarkan keputusan Allah? Kemudian pertanyaan ketiga menyangkut kesediaan hati untuk menjadi nabi Tuhan. Siapa yang mendengar panggilan Tuhan? Dan siapa rela menjadi hambanya? Terlalu sedikit orang yang bersedia menjadi hamba Tuhan untuk mengabarkan firman-Nya di zaman ini. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, mengapa Tuhan menghendaki perantaraan para nabi untuk menyampaikan firman kepada umat-Nya? Kedua,
2: Siapakah perantara Tuhan dalam menyampaikan keputusannya pada zaman ini? Dan yang terakhir, bagaimanakah sikap kita terhadap para perantara Tuhan dalam menyampaikan firman-Nya? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata. Nah, Johnny Lingo mencintai seorang gadis bernama Sarita yang kurus dan sangat polos. Ia berjalan dengan bahu membungkuk dan kepala yang tertunduk. Namun Johnny menjadi perbincangan masyarakat itu ketika ia membayar ayah Sarita 8 sapi supaya ia dapat menikahi Sarita. Semua orang mengatakan bahwa Johnny telah dicurangi. Tak lama kemudian, seorang pengunjung yang mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Johnny untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Johnny melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka? Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Johnny. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Jika Allah mengasihi kita seperti seorang bapa, maka Ia harus membimbing dan mengajar kita sebagai anak-anak-Nya. Akan tetapi, hatinya sedih bila Ia harus mengajar kita, karena Ia itu kasih adanya. Sukarlah baginya untuk memukul kita. Percayalah akan kasih-Nya. Berulang-ulang Ia harus menunjukkan kemurahan-Nya terhadap anak-anak-Nya itu. Ia harus menghiburnya, menyegarkannya, dan membahagiakannya. Di tengah-tengah kemurkaannya Ia berseru kepada kita, "Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Peganglah teguh janji ini."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: latihan melihat Tuhan. Mintalah Tuhan menolong Anda melihat bukti kasih dan kuasanya dalam hidup Anda. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 24 sampai dengan 26.
1: Jika engkau berbaring, engkau tidak akan takut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Daud yakin Tuhan selalu menyertainya. Mazmur 16 ayat 8. Mazmur-mazmurnya menyingkapkan bahwa ia menyadari betul keterlibatan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Seperti Daud, kita perlu melatih mata rohani kita untuk melihat bukti penyertaan Bapa Surgawi. Melihat dengan mata rohani bukan hal yang dilakukan sesekali saja, tetapi menjadi gaya hidup. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan." Matius pasal 5 ayat 8. Orang yang berjalan dengan Tuhan bisa mengendalikan berbagai pikiran, kebiasaan, sikap, dan perkataan yang tidak kudus. Mereka dapat menyingkirkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Akibatnya, orang percaya ini memiliki kejernihan rohani yang mempertajam kesadaran mereka akan penyertaan dan peran Tuhan dalam hidup mereka. Ketika Anda berbaring dan bercakap-cakap dengan Tuhan sebelum tidur, cobalah mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Yang Anda lakukan sebenarnya adalah mencari bukti tangan Tuhan yang bekerja. Bagaimana Dia memimpin Anda mengambil keputusan, menjawab pertanyaan, melindungi Anda dalam suatu situasi, menolong Anda dalam berelasi. Menghargai pekerjaan tangan Tuhan akan mengukir semakin indah realitas kasih-Nya di hati Anda. Saudara pendengar, bagi kita sebagai orang percaya, bukti kuasa Tuhan yang besar ada di mana-mana dalam hidup kita, jika saja kita mau melihatnya. Memandang dunia dengan mata rohani yang terbuka lebar akan mengubah perspektif kita. Kita dapat hidup dengan penuh keyakinan dalam Tuhan yang penuh kasih dan maha kuasa yang tinggal di dalam kita.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Kah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 90. Siapa yang menilai diriku? Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Saudara pendengar, ketika kita menganggap diri penting, tidak berarti diri kita benar-benar penting, karena kita hanya melihat kelebihan kita, namun kita mengabaikan kesalahan dan kelemahan kita. Jika kita menganggap diri penting karena pekerjaan, prestasi, atau hal-hal yang kelihatan dari luar, belum tentu kita benar-benar mengenal batin kita dengan baik. Jadi, penilaian itu belum tentu sesuai dengan jati diri kita. Jika iblis menganggap diriku penting, maka ia membohongi diriku, sebab iblis adalah bapak pembohong. Jika Tuhan memandang diriku penting, maka aku pikir diriku adalah orang yang sempurna. Tetapi, ternyata aku bukanlah orang yang sempurna, melainkan orang yang memerlukan belas kasih dan anugerah Tuhan. Lalu, siapakah yang menganggap diriku begitu penting? Jika aku menganggap diriku penting, aku cenderung memandang remeh orang lain yang lebih rendah daripadaku dan iri hati kepada orang yang lebih baik daripada diriku. Kalau begitu, aku tidak mengenal kelebihan orang lain dan mengutamakan kepentingan mereka. Apa yang mendasari penilaianku yang menilai diriku lebih penting daripada orang lain? Pada umumnya, aku selalu menilai diriku dengan membandingkan dengan orang yang kurang daripadaku. Aku berpikir lebih pandai daripada orang lain. Aku lebih mampu daripada orang lain. Aku lebih berada daripada orang lain. Aku lebih berpendidikan tinggi daripada orang lain. Aku lebih dipercaya daripada orang lain. Pada umumnya, penilaian yang demikian didasarkan pada hal-hal lahiriah. Kalau begitu, artinya ada hal dalam batinku yang tidak kukenal lagi. Barang siapa yang menganggap diri begitu penting, mereka tidak mengenal batin sendiri dan ditipu oleh penampilan diri. Pada waktu aku mengenal batinku, maka aku merasa malu dan hina, karena batinku berada dalam kegelapan. Jika aku melihat kelebihanku, maka aku tidak mengenal diri secara lengkap dan utuh. Ketika aku memandang diriku begitu tinggi, aku telah berhenti belajar dari Tuhan dan orang lain. Aku menganggap diriku penting, padahal tidak penting, maka aku membohongi diri sendiri. Aku menganggap diriku lebih hebat daripada orang lain, maka aku tidak memiliki rasa aman. Aku yang demikian meniadakan atau menganggap sepi potensi orang lain yang mungkin jauh lebih baik daripada diriku sendiri. Hal itu disebabkan oleh keangkuhan hidup. Hendaklah kita senantiasa berkata seperti Rasul Paulus, "Aku manusia jelaka, tapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Roma 7 ayat 24 hingga 25. Paulus sangat mengenal keburukan dirinya sendiri dan mengenal kebesaran kasih karunia Allah, sehingga ia tidak mau bermegah atas apapun juga tentang dirinya, kecuali bermegah di dalam Kristus. Kita juga perlu mengenali kekurangan dan kelebihan diri di dalam Kristus Yesus. Diri kita tidaklah penting menurut anggapan diri dan orang lain, sebab kita ada sebagaimana kita ada sekarang, karena kasih karunia Allah. Jadi, apakah yang perlu dibanggakan dari diri kita? Apakah kita boleh menganggap diri begitu penting? Jika kita telah hidup dalam kasih karunia Allah, mengapa kita masih membanggakan diri sendiri? Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, siapa saja yang menilai diri Anda begitu penting? Apakah yang menjadi alasan penilaian mereka? Apakah alasan-alasan itu memadai untuk menyimpulkan pentingnya diri Anda? Kedua, mengapa manusia senang sekali dianggap penting dalam komunitas? Apakah bahaya yang mungkin terjadi jika seorang dianggap begitu penting? Dan yang terakhir, bagaimana seharusnya sikap orang-orang percaya dalam menghargai orang lain dalam komunitas? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Hidup Kristen adalah peperangan. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal yang pertama yang akan terjadi dalam hidup kita, kita masuk dalam medan peperangan. Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, bagaimana bisa kita masuk dalam medan peperangan? Karena itu berarti waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setan akan marah sekali. Setan akan coba pisahkan saudara dari kasih Kristus. Setan akan coba buat hidup saudara menderita. Setan coba merampas berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi Alkitab memberi jaminan buat kita, lebih besar roh yang ada di dalam kita daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita memang ada dalam peperangan, tetapi satu jaminan yang pasti, kita akan pasti merebut kemenangan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengajak kita untuk dekat dengan firman Tuhan, untuk mengajak kita senantiasa menjadikan firman Tuhan dasar kehidupan kita, untuk mengajak kita senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan dasar prinsip pengambilan keputusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu betul bahwa selama kita libatkan firman Tuhan, maka jalan kita akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dalam program hari ini, Harinya Tuhan, hari ini kita masuk pada program dengan judul yang sedikit agak mengejutkan kita sekalian, yaitu Setan Harus Keluar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan harus keluar. Setan harus keluar. Kenapa setan harus keluar? Kalau kita berdoa dan melawan setiap ikatan kegelapan, melawan setiap roh jahat, melawan setiap serangan-serangan setan, setan harus dikalahkan. Setan harus keluar di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Ada banyak orang Kristen yang selalu dalam pemikiran bahwa setan membelenggu hidupnya, setan menjajah hidupnya, setan merampas kebahagiaan rumah tangganya, dan sepertinya dia gak bisa buat apa-apa. Dia pikir kayaknya hidup Kristen itu hidup yang berat sekali. Gak sedikit orang yang bersaksi di gereja dan berkata, semenjak saya jadi orang Kristen, masalah saya berat, persoalan saya berat, kadangkala saya pikir, Tuhan, saya udah gak kuat lagi berjalan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah kekeliruan. Karena saya percaya bahwa semenjak kita jadi orang percaya, betul kita menghadapi peperangan, tetapi kita beroleh kemenangan. Sama seperti seorang menjadi tentara. Waktu dia menjadi tentara, dia tahu dia harus jadi prajurit, dia tahu bahwa dia harus menghadapi peperangan, dia tahu dia harus menghadapi musuh, tapi prajurit yang baik justru bukan menangis di tengah peperangan, justru dia jadikan peperangan sebagai momentum untuk dia mengalahkan setiap musuh, sehingga dia akan semakin naik, semakin berkualitas, dan semakin orang bisa melihat kewibawaan dan kemampuannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa diuji dalam peperangan, seorang prajurit tidak pernah bisa dinobatkan sebagai prajurit yang baik, tapi justru peperangan demi peperangan dapat membuktikan bahwa kita adalah prajurit-prajurit yang baik. Nah, peperangan kita, kata Alkitab, bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Kebaikan kita bukan karena kemampuan kita, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam kita, yang memberi kemampuan ilahi bagi hidup kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, Harinya Tuhan, pada saat ini kita sedang membahas Lukas pasal 11. Lukas pasal 11, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Pada satu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, nah ini menarik perhatian kita. Yesus mengusir dari seorang setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, jadi Yesus usir dan setan itu keluar. Orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanah dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi ayat yang ke-23, saya ulangi sekali lagi. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dari ayat bacaan ini jelas kita lihat bahwa ada orang yang sedang kerasukan roh jahat. Dan roh jahat bisa bekerja bermacam-macam. Ada yang karena roh jahat menguasai rumah tangganya pecah. Ada yang karena roh jahat menguasai usahanya terus jatuh. Ada orang yang karena roh jahat menguasai lalu penyakit menguasainya. Ada orang yang karena roh jahat menguasai akhirnya dia terus hidup dalam dosa. Ada orang yang karena roh jahat menguasai terus hidup dalam kecelakaan. Jadi roh jahat bisa berfungsi dalam banyak segi, tetapi tujuannya sederhana, selalu tujuannya untuk merugikan, menghancurkan, dan membinasakan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kehadiran Yesus menghancurkan setiap kuasa ini. Kehadiran Yesus justru membebaskan, kehadiran Yesus justru melepaskan dari serangan-serangan roh jahat ini. Sehingga waktu Yesus mengusir dari seorang setan yang membisukan, setan itu keluar dan orang tersebut dapat berkata-kata. Nah, pertanyaan kita sekarang, mengapa setan harus keluar? Ada banyak orang berkata, tapi kan setan kekuatan. Ada banyak orang yang berkata, tetapi agama-agama lain hanya mengajarkan kita menghindarkan kuasa setan. Tapi ketika setan menyerang, kita gak tahu lagi apa yang harus kita buat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan mengajar kepada kita bahwa kita punya kuasa atas setan. Jangan biarkan setan punya kuasa atas hidup kita. Ada banyak orang yang akhirnya sudah terbiasa dari kecil menasihati anaknya dan berkata, kamu jangan keluar loh, ada setan di situ, ada setan. Dengan lain kata, kita harus menghindari setan. Tapi kalau kamu sudah berhadapan dengan setan, kamu gak bisa buat apa-apa. Karena setan lebih kuat, setan lebih besar. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, roh yang ada di dalam kita lebih besar. Kita dapat menaklukkan setiap kuasa setan karena kuasa Allah di dalam diri kita. Haleluya. Nah, kenapa setan harus keluar? Yang pertama, kenapa setan harus keluar? Karena tempat setan bukan dalam hidup kita. Tempat setan bukan dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa tubuh kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Sehingga tubuh kita, dengar baik, adalah bait Roh Kudus. Tempat roh Allah berdiam di dalam hidup kita. Nah, setan gak punya tempat dalam hidup kita. Kenapa kita biarkan dia masuk dalam pikiran kita? Satu-satunya cara setan bisa masuk dalam hidup kita, yaitu kalau kita undang. Nah, bagaimana kita mengundangnya? Loh, kalau pikiran kita negatif misalnya, kalau kita hidup dalam dosa, otomatis kita mengundang setan. Makanya Alkitab sudah tegas jelaskan buat kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena sekali iblis kita beri kesempatan, apa yang terjadi? Dia menghancurkan segala-galanya dalam hidup kita. Tempat setan bukan di dalam hidup kita. Sehingga ketika setan mulai menguasai hidup manusia, manusia mulai gak tenang, hidupnya mulai gelisah, hidupnya mulai gak bisa terkonsentrasi untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberi spot, Tuhan tidak memberi tempat, Tuhan tidak memberi sesuatu di dalam hidup kita yang dapat dikendalikan dan dimasukkan oleh setan. Tuhan menciptakan manusia untuk dikendalikan oleh Allah. Tuhan menciptakan manusia untuk ditempati oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kita berjalan dalam kemenangan dan mujizat. Nah, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, setan harus keluar. Karena dia tidak punya tempat di dalam hidup kita. Dia gak boleh punya tempat dalam pikiran kita. Setiap kali pikiran-pikiran negatif mulai masuk, setiap kali keinginan-keinginan dosa mulai menguasai hidup kita, mulai tolak keluar dan bilang, di dalam nama Yesus, setan gak punya tempat dalam hidup kita. Ketika mungkin saudara mendendam, membenci seseorang, dan saudara sudah gak tahan lagi, dan orang itu sudah terlalu mengecewakan saya, tolak keluar dalam diri saudara dan bilang, setan gak punya tempat dalam hati saya. Ketika dalam hati saudara ingin balas yang jahat dengan yang jahat, ketika dalam hati saudara akhirnya saudara punya kerinduan-kerinduan dosa, karena saudara pikir, ah semua orang juga sudah buat hal yang sama, kenapa saya gak bisa buat itu? Tolak keluar dalam nama Yesus dan bilang, setan kau gak punya tempat dalam hidup saya. Yang kedua, kenapa setan harus keluar? Karena kerajaan Allah memiliki kuasa yang lebih dahsyat. Coba saudara lihat ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, kerajaan Allah memiliki kuasa yang lebih dahsyat. Waktu kita diciptakan dengan ciptaan baru, karena Alkitab berkata, waktu kamu dilahirkan kembali, kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara daging kamu mati, tapi kamu dihidupkan dengan Roh Allah, sehingga kamu hidup bukan lagi dari daging, tapi kamu hidup dalam Roh. Nah, waktu kita hidup dalam Roh, maka kita punya tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah bukan hanya nanti, tapi kerajaan Allah juga sudah datang. Ingat doa Bapa kami mengajar kita apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi waktu kita menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita, waktu kita berjalan dalam firman Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran, maka otomatis kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Nah, waktu kita ada di dalam kerajaan Allah dan kerajaan Allah di dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Kuasa Allah ada dalam hidup kita. Dan waktu kuasa Allah dalam hidup kita, kuasanya begitu dahsyat sehingga akan menolak iblis keluar. Itu sebabnya selalu saya bilang, kadangkala kita capek nolak-nolak setan dan setan gak keluar-keluar. Tapi waktu kita mulai mendekat sama Yesus, hidup dalam kebenaran, menyembah Yesus, hidup di dalam kuasanya, hidup dekat dengan dia, mencintai Yesus dengan segenap hati kita, tanpa kita sadari, setan semakin gak punya tempat dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa setan harus keluar? Karena di mana ada Roh Allah, pasti ada kemerdekaan. Di mana Roh Allah kita undang masuk, di situ ada kemerdekaan. Di mana Roh Allah kita undang masuk, di situ ada kelepasan. Ada banyak orang seringkali senang usir-usir setan, tetapi enggak memberi tempat untuk Roh Allah dalam hidupnya. Ada banyak orang senang tolak-tolak setan dalam nama Yesus, keluar, keluar, saya udah capek setan menyerang saya. Tapi dia enggak undang Roh Allah hadir. Dia biarkan hatinya kosong. Dia biarkan hatinya tidak terisi dengan firman Tuhan. Dia selalu bilang, "Aduh, saya kalau baca Alkitab enggak ngerti sih. Saya kalau baca Alkitab ngantuk. Saya kalau baca Alkitab tuh enggak semangat gitu. Saya kalau hadir KKR sih seneng gitu. Saya kalau puji-pujian sih seneng. Tapi kalau baca Alkitab, aduh males sih." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara gak isi hati saudara untuk firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Saudara gak punya kekuatan, dan setan dapat dengan bebas menyerang hidup saudara. Tetapi waktu saudara hadirkan kerajaan Allah dalam hidup saudara, waktu saudara biarkan Roh Allah menguasai hidup saudara, di situ ada kemerdekaan dan kelepasan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, jika saudara ingin didoakan secara khusus, ada saran, kritik, ada hal-hal yang saudara ingin sampaikan untuk pelayanan ini, atau ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah kehidupan saudara sehari-hari, saudara bisa hubungi kami melalui telepon, saudara dapat menghubungi kami melalui surat, saudara dapat kunjungi website kami, semua alamatnya ada. Selesai akhir program ini akan disampaikan. Tetapi secara khusus juga saya mau ingatkan buat saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Selama kita berdoa, kita pasti akan lihat kemenangan, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa dan mujizat yang luar biasa. Secara khusus juga saya mau berdoa buat setiap sudah melalui program ini, sudah yang sakit, sudah yang berbeban berat, sudah yang sedang merasa kayaknya kok setan sedang mengendalikan keluarga kami, hidup saya, usaha saya, masa muda saya, secara khusus sudah mau tolak dia keluar dalam hidup saudara, sudah boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap pendengar sekalian yang sedang menghadapi masa-masa sukar, rumah tangga yang sedang goyah, orang-orang muda yang sedang menghadapi tekanan dan tawaran-tawaran dunia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bahkan setiap mereka yang sedang diikat, dibelenggu, bahkan diserang oleh kuasa kegelapan, setan-setan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Setan, kau tidak punya kuasa. Darah Yesus menyucikan setiap pendengar sekalian, sehingga mereka boleh mengalami kuasa, mujizat, kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tetapkan iman saudara, bangkitkan iman saudara, tetap bersuka cita, bersemangat menghadapi segala perkara. Kita tahu kita tidak pernah sendiri. Yesus adalah sumber kekuatan dan damai sejahtera kita. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara. Ingat, jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8, bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian. selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mulai melepaskan. Saya dan anak perempuan saya sedang berbincang di sofa. Saya rasa ia berusia sekitar 13 tahun saat itu. Ia berkata kepada saya dengan nada yang sedikit menantang. Ibu tahu, ibu tidak akan dapat benar-benar menghentikan saya untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Ibu tahu, kamu memang benar tentang hal itu. Jawab saya dengan lebih tenang daripada yang sesungguhnya saya rasakan. Ia terlihat sedikit terkejut karena saya sepakat dengannya. Namun saya rasa pengakuan ini telah menambah rasa tanggung jawabnya. Ketika anak beranjak remaja, Anda tidak dapat mengunci mereka di kamarnya dan membuang kuncinya. Anda pun tak ingin melakukannya. Masa-masa remaja adalah masa di mana anak-anak perlu untuk mencoba sayap mereka, sehingga dengan cara yang tepat, selagi mereka masih tinggal di rumah dan Anda berada di dekatnya untuk menolongnya bila mereka jatuh. Mendengarkan adalah alat yang sangat penting saat bersama anak remaja. Kita berpikir bahwa kita bertindak paling efektif saat kita berbicara. Tapi mendengar tanpa mengkritik menolong Anda untuk melihat ke dalam pemikiran mereka. Tentu saja, Anda tidak dapat menjadwalkan waktu untuk mendengar, dan anak remaja biasanya ingin berkomunikasi di waktu-waktu yang paling tidak nyaman. Namun suatu hari kelak, Anda akan bersyukur bahwa Anda melakukannya. Ketika anak-anak Anda masih kecil, Anda memegang tangan mereka agar mereka aman dan memastikan bagi mereka bahwa Anda ada bersama mereka. Saat masa remaja, tugas Anda adalah untuk memindahkan tangan mereka dari tangan Anda kepada tangan Tuhan. Sebab berjalan melalui kehidupan dengan tangan mereka berada di dalam tangan Tuhan adalah cara terbaik untuk hidup. Allah sendiri berkata, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Yesaya pasal 41 ayat 13. Biarkan anak remaja Anda mengetahui bahwa Anda memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menuntun mereka, memimpin dan mendisiplin mereka agar kehidupan mereka menjadi serupa dengan Dia. Dan di atas semuanya itu, jangan pernah meremehkan kuasa doa. Ruth Bell Graham memberikan kata-kata penguatan di dalam doanya bagi para orang tua ketika ia menulis, "Ingatkanlah mereka dengan lembut Tuhan, bagaimana engkau pun memiliki masalah dengan anak-anakmu juga." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Hati Allah penuh dengan kasih. Itulah sebabnya Ia menghibur kita sebagai kanak-kanak sambil katanya, "Jika engkau mencari akhir perjalanan hidupmu dan menghadapi jurang maut, ketahuilah bahwa Aku pun di sana. Aku beserta dengan engkau untuk menolong engkau, untuk melindungimu dan menopangmu." Maka hendaknya Anda menjawab sebagai berikut, "Ya Tuhan, Engkau adalah segala sesuatu, dan barang siapa yang memiliki Engkau memiliki segala sesuatu yang diperlukannya, sekalipun di alam maut."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Engkau terlalu baik untuk bisa berbuat jahat, ya Tuhan. Dan Engkau terlalu bijak untuk bisa berbuat kesalahan, ya Allah. Ajar kami untuk suatu hari nanti bahkan memahami segalanya. Dan sementara ini, mampukan kami untuk terus memperbaiki.

Ada sebuah kisah nyata yang terjadi, sama halnya seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ada seorang pemuda yang meminta haknya sebagai ahli waris dari bapaknya yang masih hidup. Ia ingin pergi meninggalkan rumahnya untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, menikmati kehidupan ini. Pada saat ia telah kehilangan segalanya, pada saat ia tidak mempunyai apa-apa lagi, maka ia teringat akan rumah bapaknya. Terdorong oleh keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk tetap bertahan, maka suatu saat ia memberanikan diri untuk menulis surat kepada bapaknya. Di surat itu, ia menuliskan rasa penyesalan yang dalam atas perbuatannya dan mohon ampunan bagi segala kesalahannya. Di akhir dari surat itu, ia menuliskan, "Saya akan menumpang kereta api yang biasa lewat di belakang rumah kita. Apabila Bapak berkenan untuk mengampuni dan menerima saya kembali, maka saya memohon Bapak untuk memberikan tanda dengan meletakkan sebuah bendera putih pada pohon besar yang ada di belakang rumah kita, tempat di mana biasa kita bermain di bawahnya dan melihat kereta api lewat di belakang rumah kita. Maka pada tanggal, hari, dan jam yang telah ditentukan, setelah berupaya untuk mendapatkan sehelai tiket kereta api itu, maka dengan gelisah ia duduk sambil membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seorang bapak tua yang duduk di depan dari pemuda ini memperhatikan kecemasan dari pemuda yang duduk di hadapannya. Lalu ia bertanya, "Nah, apakah kamu sakit? Wajahmu begitu pucat, keringatmu mengalir begitu deras, dan engkau nampak gelisah sekali." Namun pemuda itu menjawab, "Tidak, Pak, saya tidak sakit. Tapi kenapa kamu terlihat gugup dan cemas sekali?" tanya bapak itu kembali. Akhirnya dengan berlinang air mata, pemuda itu menceritakan segala penyesalannya atas perbuatannya di waktu yang lalu. Dengan erat bapak itu menggenggam tangan si pemuda itu, seakan turut merasakan kepedihan hatinya. Setelah itu si pemuda berkata, "Pak, bolehkah saya minta tolong?

Bapak itu bertanya, "Apa yang dapat saya lakukan untukmu?" Dengan terbata-bata ia berkata, "Sebentar lagi kereta ini akan melewati belakang rumah saya. Saya tidak berani melihat kepada pohon besar yang ada di belakang rumah saya. Untuk itu saya mohon Bapak tolong lihat, apakah ada sebuah bendera putih kecil pada pohon besar itu." Setelah beberapa saat, kereta meluncur dengan cepat. Si pemuda bertambah gelisah ketika ia mulai melihat rumah tetangganya. Maka ia berseru, "Pak, beberapa meter lagi kita akan melintasi belakang rumah saya. Bapak akan melihat sebuah pohon besar. Tolong, Pak, lihat. Apakah ada sebuah bendera putih kecil yang diletakkan bapak saya di pohon itu? Sebab saya tidak berani melihatnya." Lalu ia memejamkan matanya, sementara kereta meluncur dengan cepat. Setelah beberapa saat, perlahan ia membuka matanya. Ia melihat bapak tua di depannya tertunduk dan menitikkan air matanya. Si pemuda memberanikan diri bertanya, "Apakah ia melihat ada sebuah bendera putih kecil itu?" Namun bapak tua itu menjawab dengan suara yang bergetar, "Maaf, Nak. Bapak tidak melihat ada sebuah bendera kecil di sana." Maka hancurlah hati si pemuda itu dan meledaklah tangisnya. Namun bapak itu menghampirinya dan memeluknya sambil berkata, "Saya memang tidak melihat sebuah bendera putih kecil di sana. Namun yang bapak lihat, seluruh pohon besar itu tertutup oleh sebuah kain putih yang begitu besar."

0: ketika kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa. Ketika kita mengambil keputusan untuk bangkit kembali dari kejatuhan kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil sebuah langkah kepadanya, maka ia akan berlari 1000 langkah untuk menghampiri kita.
1: Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum saudara melangkah lebih jauh beraktivitas di sepanjang hari ini, mungkin para ibu-ibu sedang mempersiapkan sarapan pagi, atau ada mungkin yang karena jauhnya tempat bekerja sudah ada di atas kendaraan yang sedang mengendarai kendaraan. Saya percaya saudara tidak akan terganggu dengan renungan-renungan ini, dan saya meyakini ketika saudara memfokuskan pendengaran saudara pada renungan pagi ini, saya meyakini firman itu memberikan kita kekuatan, penghiburan, bahkan firman itulah yang menjadi jawaban di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, sebelum lebih jauh kita dengar firman-Nya, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Kami memohon Roh-Mu yang Kudus menuntun kami, sehingga apa yang boleh kami dengar pada kesempatan pagi ini, oleh kekuatan Roh-Mu kami boleh memahami, mengerti, sehingga kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang susah boleh memperoleh penghiburan, bahkan di tengah persoalan hidup yang sulit dan besar, kami boleh melihat tangan-Mu bekerja. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kami, agar supaya sungguh-sungguh firman-Mu juga dapat mengubah kehidupan kami hari-hari ini. Kami memohon di dalam Kristus Yesus. Amin. Renunganku pada pagi ini berbicara tentang tujuan hidup orang percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tujuan hidup orang yang percaya bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan juga popularitas. Apa tujuan orang percaya? Sekali lagi renungkan kalimat ini. Apa tujuan orang yang percaya kepada Kristus? Yang pertama, tujuan orang percaya kepada Kristus menjadi berkat, bukan mencari berkat. Dengarkan baik kalimatku ini, saya ulangi sekali lagi. Tujuan saya dan saudara ada di dunia ini dan sebagai pengikut-pengikut Kristus bukan mencari berkat, tapi menjadi berkat. Saudara perhatikan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Orang-orang justru yang mencari berkat pasti diberkati. Jadi kalau selama ini konsepmu mencari berkat, banyak orang datang ke gereja, datang ibadah, datang KKR, tujuannya mencari berkat, ini sebuah tujuan yang menyimpang. Ini sebuah tujuan yang sangat-sangat-sangat keliru. Karena tidak punya dasar kebenaran. Tujuan kehidupan saya dan saudara adalah menjadi berkat. Kalau engkau menjadi berkat, pasti engkau diberkati. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan, kerjaannya Tuhan, maka semuanya. Cari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu pasti menjadi berkat. Karena orang yang mencari Tuhan, dia menemukan sifatnya Tuhan, dia menemukan cara-caranya Tuhan. Di beberapa tempat yang saya kunjungi dan layani, sering saya ungkapkan bahasa ini. Jangan mencari berkatnya Yesus. Yang perlu dicari Yesusnya, bukan berkatnya. Mungkin selama ini engkau salah dalam konsepmu berpikir dan merenungkan. Mari kita beralih pada kehendak Tuhan. Apa tujuan kehidupan saya dan saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sedang ada di kehidupan dunia yang sementara ini kita tinggal? Dengarkan baik. Menjadi berkat, bukan mencari berkat.
2: Yang kedua, apa tujuan orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan? Yang kedua, menjadi batu penjuru, bukan menjadi batu sandungan. Efesus pasal yang kedua ayat 20. Kebenaran ini menyadarkan saya dan saudara. Jadilah batu penjuru, bukan jadi batu sandungan. Inilah tujuan kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ketika engkau memiliki tujuan hidup kepada Kristus dengan menjadi batu penjuru, maka engkau akan membangun kehidupan yang luar biasa. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika engkau sedang memiliki cara-cara yang salah, mari sadarkan dirimu. Ternyata kehidupan saya harus punya tujuan yang jelas, yaitu menjadi batu penjuru, bukan menjadi batu sandungan. Aktivitas kehidupanmu tidak akan menolong ketika engkau tidak memiliki tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, apa yang menjadi tujuan orang-orang yang percaya kepada Kristus? Tujuannya adalah kita menjadi pelita, bukan mencari pelita. Kristus ada di dalam hidupmu. Firman itu menjadi pelita. Ketika firman itu kita hidupi dalam hidup saya dan saudara, maka kita menjadi terang. Dunia ini membutuhkan terang, karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan, banyak pribadi-pribadi yang tersesat, tidak memiliki tujuan yang jelas. Sadarkan diri saudara, pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, sehingga Dia akan menasihati, mendidik, mengingatkan, bahkan menegur saudara pagi ini. Jangan keraskan hatimu. Jadilah orang-orang yang menjadi berkat, bukan mencari berkat. Jadilah orang-orang yang menjadi batu penjuru, bukan batu sandungan. Jadilah orang-orang yang menjadi pelita, bukan mencari pelita. Mazmur 119 ayat 105. Jangan keraskan hati saudara. Biar oleh firman Tuhan pagi hari ini, konsep kita yang salah kita tinggalkan. Cara kita yang salah, cara pandang kita yang salah kita abaikan. Kita melihat Kristus. Sekali lagi, jangan mencari berkat, jadilah berkat. Jangan menjadi batu sandungan, jadilah batu penjuru. Jangan mencari pelita, jadilah pelita. Bersama Yesus, kami mohon, biar kebenaran sungguh-sungguh termeterai. Biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh menjadi hidup kami, bukan sekedar menjadi pengetahuan. Karena kami percaya, bersama Yesus, kami dapat mengerjakan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin.
3: Di saat ku tak berdaya,
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autoland. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autoland. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autoland Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, mendoakan orang-orang yang berbeda. Saudara pendengar, ada ungkapan dia hanya sejauh doa. Anda tentu pernah mendengar ungkapan ini, bukan? Ungkapan ini sering dituangkan dalam bentuk lagu. Berbahagialah kita yang mempunyai Tuhan yang hidup. Dia tidak jauh dan tidak sulit untuk kita jangkau. Dia tidak berdiri di suatu tempat yang tidak bisa ditemui. Dia adalah Tuhan yang selalu siap sedia untuk ditemui oleh Anda dan saya. Dia tidak pernah terlalu sibuk di dalam menerima segala keluh kesah umatnya. Bahkan terkadang hadiratnya terlalu sepi, karena sangat sedikit orang yang mau datang kepadanya. Ungkapan ini sebenarnya tidak tepat. Surga itu sangat sibuk dan ramai. Tetapi sayang, banyak orang yang tidak menggunakan hak istimewanya untuk berbicara dengan Bapa. Dia juga tidak pernah pensiun. Banyak orang yang bisa menolong Anda ketika mereka berada di puncak kekuasaan. Mereka bisa membuatkan bagi Anda koneksi yang terhubung dengan banyak tempat. Tetapi ketika mereka pensiun, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kekuasaan selalu berganti tempat, dan orang yang menggantikan suatu kekuasaan hampir tidak mengenal siapa pendahulunya. Koneksi Anda hanya akan berhasil melalui dia. Katakanlah dia hanya sejauh doa. Saudara pendengar, ada banyak hal yang bisa dikerjakan dengan doa. Sementara pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan kita sangat terbatas. Kita terbatas untuk menolong orang, tetapi doa selalu bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Doa bisa menembus jarak yang terpisahkan ribuan kilometer. Doa bisa mempertemukan harapan-harapan, di mana banyak orang yang terbelenggu dan terpenjara. Dan doa kita merupakan sahabat yang terbaik bagi orang yang sedang berada di dalam kesepian. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Dia hanya sejauh doa. Saat Anda berdoa, Anda sedang menggerakkan tangan Allah. Ketika Anda sedang berdoa, Anda membawa kehendak Allah untuk terjadi di dalam sebuah situasi yang tidak memungkinkan. Segala sesuatu pasti mungkin di dalam doa. Dengan doa, Allah bisa bertindak jauh melebihi kekuatan kita. Sungguh luar biasa. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kesungguhan kita berdoa. Dan Anda pun ada saat ini hanya karena ada orang-orang yang mendoakan hidup Anda. Apakah Anda menyadari hal ini? Banyak orang yang tidak kita kenal sedang mendoakan kita. Sebaliknya, doakanlah orang-orang yang tidak Anda kenal, meskipun mereka berada di belahan dunia yang berbeda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜！mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hingga saat ini Tuhan telah menolong kita. Ketika Paulus menulis kepada jemaat Filipi, ia berkata, "Aku yakin sepenuhnya bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menyelesaikannya sampai kepada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Filipi pasal 1 ayat 6. 52 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 31 Agustus 1963, Guidelines menyiarkan komentarnya yang pertama. Jika Anda menyampaikan kata-kata nubuatan bahwa saya akan melakukan hal yang sama saat ini, bahkan lebih dari itu, saya akan sangat terpana. Di awal pelayanan, Tuhan tidak menunjukkan kepada kami seperti apa nantinya pelayanan kami ini. Ia hanya memberikan seberkas cahaya untuk kami melangkah selanjutnya. Dan kami harus berani melangkah dan mendaki lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, komentar Guidelines, program yang Anda dengar saat ini adalah pelayanan utama kami. Namun sekarang Guidelines menyentuh hidup banyak orang dengan berbagai cara. 3 pelayanan utama telah dikembangkan, penyiaran dalam berbagai macam bahasa, menjangkau hingga lebih dari 100 negara, percetakan dan publikasi literatur dan buku-buku dalam 12 bahasa, dan jejaring kerjasama dengan tim di lapangan untuk menyentuh kehidupan, meringankan kelaparan dan penderitaan. Pada satu kesempatan, saya bersama dengan seorang pemuda yang merupakan ahli bedah saraf pediatrik, salah satu yang terbaik di dunia. Kami bertemu di rumah sakit dan mulai ngobrol. Dia baru saja menyelesaikan operasi 10 jamnya pada bayi laki-laki mungil berusia 3 bulan, mengkoreksi sesuatu yang mengancam jiwanya. Ia sangat lelah. "Mike," kataku, "pasti Anda mendapat banyak kepuasan ketika Anda memberikan kehidupan kepada seorang bayi mungil seperti yang Anda lakukan saat ini." "Ya, benar," jawabnya, "pasti." Kadangkala orang bertanya kepada saya, "Mengapa Anda terus melakukan? Apa yang Anda lakukan? Tidak bisakah Anda hidup lebih baik dengan mengurangi kerja?" Tentu saja saya bisa, tetapi yang saya lakukan bukanlah bekerja, ini pelayanan. Seorang pengunjung rumah sakit misionaris Ella di Liberia pernah menyaksikan seorang perawat yang sedang melayani pasien dan berkata, "Saya tidak akan melakukannya untuk mendapatkan semua uang di dunia." Dan perawat itu menjawabnya tandas, "Saya juga tidak." Sukacita melihat kehidupan yang Allah sentuh semakin besar setiap tahun. Ya, berjumpa dengan orang-orang yang menceritakan bagaimana hidup mereka berubah setelah mereka mendengarkan program Guidelines atau membaca buku, sungguh memuaskan saya. Saya bersukacita membaca surat-surat seperti ini. Saya siap menjalani hidup dan itu seperti Tuhan yang berbicara kepada saya melalui Anda. Saya bersyukur setelah membaca email, mendengar cerita dari seseorang yang belum pernah saya jumpai sejak ia masih remaja berwajah bintik-bintik dan sekarang ia seorang profesor seminari yang mengaku bahwa hidupnya telah tersentuh. Semua hal itu membuat bermakna semua yang kita lakukan. Pada saat ini kami sedang mengerjakan 3 publikasi berbahasa Cina untuk keluarga-keluarga di negeri itu. Proyek kami adalah menanam stasiun radio Kristen di dunia di mana tidak ada radio Kristen saat ini. Saya mengucapkan terima kasih teristimewa untuk jejaring radio dan televisi yang bekerja sama dengan Guidelines dan untuk semua orang yang mendengarkan. Berdoalah bagi kami dan yang mendukung pelayanan kami. Semoga Allah yang penuh kasih tersenyum pada pelayanan kami dan mengakui bahwa masa lalu hanyalah semata-mata menjadi pengantar bagi masa depan. Kunjungi situs web kami di guidelines.org untuk melihat lebih banyak apa yang sudah Tuhan kerjakan dan bagaimana Anda dapat menjadi bagian darinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi

PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.